0: Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
2: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
0: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adah Tundarain.
4: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami Kasel D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Pertama, masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, selain gangguan pernapasan, jadi kita rujuk semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi rencana asapnya nyampe ke daerah mereka siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri Rifaril.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
3: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action. Tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan Desa Bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu di Maroko

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama Saran Sentral, program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Sudah menunjukkan pukul 7.21 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Kami masih menyapa Anda dan masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar di frekuensi 90,7 MHz. Ya, pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca pendengar di hari ini, pendengar, hari Minggu, dari BMKG Riau, pendengar, untuk beberapa wilayah di Riau seperti Kampar ini hujan ringan, pendengar, juga Rokan Hulu hujan ringan, Kuantan Sengingi hujan ringan, suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Untuk Bengkalis pendengar, hujan petir hari ini suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Indragiri Hilir hujan petir suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu Rokan Hilir hujan petir suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk Kepulauan Meranti hujan petir suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, dan wilayah lainnya pendengar seperti Dumai, Berawan, Kota Pekanbaru, Berawan, Kabupaten Siak Berawan, juga Pelalawan Berawan, suhu berkisar 24 hingga 29 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
5: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
4: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
5: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Improv. Mana sih?
6: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
7: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
8: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, pukul 7.42 menit waktu Indonesia Barat ya, di hari ini Minggu 5 Juli 2026. Ya, tak terasa ini sudah di bulan Juli pula pendengar ya, di tahun 2026, dan nanti tanggal 13 Juli para adik-adik sudah mulai kembali ke sekolah. Pak guru dan bu guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk hari Senin tanggal 13 Juli. Tentu banyak juga waktu untuk libur dan bisa menikmati momen libur bersama keluarga dan juga anak-anak Anda pendengar ya, di jelang masuknya waktu belajar tahun ajaran baru 2026-2027. Dan banyak juga perlengkapan-perlengkapan sekolah seperti adik-adik yang baru masuk di tingkat TK, SD, SLTP dan juga SLTA tentu mempersiapkan segala sesuatu. Yang penting adalah seragam sekolah, buku-buku pelajaran, tas, sepatu. Biasanya kalau anak baru nih maunya serba baru ya. Tapi sebenarnya kalau yang lama masih bisa dimanfaatkan, manfaatkan saja. Yang baru satu-satu tidak mengapa lah. Baik pendengar, masih di Lintas Bengkel Sepagi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkel.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu di

disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

0: Unjuk Ajar Melayu Menjadi Pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Pendengar, hari ini 5 Juli pendengar ya, 2026 diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Dan hari ini menjadi momentum untuk mengenang lahirnya Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Ya pendengar, meski kemudian Bank Indonesia ini baru resmi berdiri sebagai Bank Sentral pada 1 Juli 1953, namun tanggal 5 Juli tetap diperingati sebagai Hari Bank Indonesia karena menandai

Bank Sentral secara resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Nah, sejak saat itu Bank Indonesia menjalankan mandat sebagai otoritas moneter dan

0: Teh bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
1: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
2: Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
5: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
5: Ah, Papa.
4: Apa?
5: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

8:15 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Wonderful Indonesia, pendengar ya. Indonesia yang banyak sekali objek wisata yang bisa dikunjungi, pendengar. Dan apalagi di saat ini libur sekolah ya, tentu banyak juga objek wisata yang bisa dijadikan alternatif pilihan untuk dikunjungi. Dan pendengar, kalau kita berada di daerah Bengkalis, tentu ada juga Selat Baru, di objek wisata lainnya bisa Anda kunjungi. Ya, seperti yang ada di Sungai Pangning juga ya, bisa dikunjungi pendengar sebagai untuk menghabiskan waktu santai akhir pekan juga, apalagi di libur sekolah. Ya, pendengar, untuk karena nanti kami akan hadirkan untuk Anda beberapa objek wisata yang ada tentunya di Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Sejauh inilah pendengar, pengunjung dapat menemukan Tugu 0 km sebagai simbol awal perjalanan di wilayah Indonesia. Meski tidak terlalu besar ya, Pulau W ini juga memiliki keindahan alam khas Nusantara yang luar biasa. Nah, untuk mencapai pulau ini pendengar harus berlayar dengan kapal feri sekitar 2 jam. Waduh, asik juga ya. Berlayar kapal feri 2 jam nanti bisa menemukan Pulau Weh. Salah satu spot yang menunjukkan keindahan alam Indonesia di pulau ini pendengar adalah Pantai Iboy. Dan pantai ini terkenal dengan panorama yang sangat indah. Air laut yang membenteng tampak biru jernih, pasir juga di sepanjang pesisir pantai pun terlihat putih dan lembut. Selain Pantai Iboy, ada pula beberapa pantai lain seperti Pantai Kasi, Pantai Tapak Gajah, Pantai Sumur Tiga, dan Pantai Anoy Hitam yang tak kalah mempesona. Nah, asal itu pula pendengar ya, keindahan alam Indonesia yang terbaik dan menakjubkan juga ada di Sumatera Utara ya, yaitu Danau Toba. Pernah enggak pergi berkunjung ke Danau Toba? Kalau saya belum. Mungkin jawabannya sama ya, tapi enggak mengapalah kita mengetahui dulu keindahan alam Indonesia yang ada di Danau Toba. Terletak di wilayah Sumatera Utara, Danau Toba ini juga merupakan danau terbesar di Indonesia. Di tengah-tengah danau ini pendengar ada sebuah daratan yang cukup luas, yaitu Pulau Samosir. Pengunjung juga bisa berkunjung ke Pulau Samosir dengan menumpang kapal feri selama 30 menit. Di Pulau Samosir ini pendengar ya, pengunjung juga bisa mengeksplorasi sejarah dan kebudayaan masyarakat lokal. Berada sekitar 900 meter dari permukaan laut, suasana di Danau Toba ini terasa sejuk. Sembari bersantai juga ya, menikmati panorama alam yang mempesona. Juga ada kuliner, olahan seafood, dan juga jangan lupa untuk memilih spot terbaik untuk menyaksikan keelokan Danau Toba yang sempurna. Nah, pendengar, Danau Toba ini juga salah satu keindahan alam Indonesia yang terbaik dan juga menakjubkan. Lalu juga pendengar, ada Pulau Belitung ya. Ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang menunjukkan keindahan alam Indonesia. Pengunjung yang datang di daerah ini terus meningkat sepanjang tahun. Ada sejumlah spot yang menawarkan keindahan alam di Pulau Belitung. Di antaranya ada Tanjung Binga, Pulau Lebong, Pantai Tanjung Kelayang, dan Pulau Lengkuas ya. Ada namanya ini pendengar, Pulau Lengkuas. Kalau kita di Bengkalis, Lengkuas ini apa ya, bumbu masakan. Mungkin juga sejarahnya karena pulau itu banyak lengkuas atau apa ya. Baik, tapi di Belitung ada juga tuh keindahan lainnya. Ada Pulau Lebong, juga ada Pulau Lengkuas. Nah, tempat-tempat ini identik ya dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Nama Pulau Belitung ini pendengar semakin terkenal sejak Andrea Hirata ini mempublikasikan novelnya berjudul Laskar Pelangi. Nah, apakah Anda pernah mendengar Laskar Pelangi ataupun cerita filmnya Laskar Pelangi yang berlatar belakang keindahan Pulau Lengkuas yang memukau? Kisah inspiratif berhasil menarik minat banyak orang untuk datang ke Belitung. Ya, apakah Anda berencana ya ingin berlibur ke Pulau Belitung, tapi sediakan dulu waktu yang pas dan juga budgetnya, anggaran. Dananya ya, dana untuk berlibur. Kira-kira kalau kita berlibur nih, persiapkan segala sesuatu jauh-jauh hari. Masih di Wonderful Indonesia pendengar.
1: Yuk, liburan, yuk. Liburan, yuk. Liburan, yuk.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semat? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan
1: iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polis.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Ya, pendengar, keindahan alam Indonesia ya, yang terbaik dan juga menakjubkan, pendengar ya. Kalau tadi kita sudah mengetahui ada Pulau We, Danau Toba, dan juga Belitung. Lalu pendengar, ada Bunaken ya. Salah satu bukti keindahan alam Indonesia bisa ditemukan di Bunaken, Sulawesi Utara, tepatnya di segitiga terumbu karang. Di kawasan ini pendengar ada sekitar 3.390 spesies terumbu

karang, serta berbagai jenis ikan dan hewan laut. Tidak heran jika banyak wisatawan datang ke Taman Laut Bunakan demi bisa menyaksikan habitat bawah laut ini dari dekat. Nah, aktivitas favorit selama berada di Taman Laut Bunakan adalah diving dan juga snorkeling. Bahkan Bunakan disebut-sebut sebagai destinasi wisata menyelam terbaik di Indonesia. Nah, spot yang paling disukai adalah Bunakan Timur Mandolin ya, dan Puncak Barakuda. Menyaksikan keindahan suasana di tempat ini peningan akan membuat para pengunjung terpukau, dan jika ingin basah-basahan memanfaatkan fasilitas ya berupa perahu semiselam dengan dinding kaca. Lalu pendengar, di Indonesia ada juga namanya Pantai Sanur ya. Pantai Sanur yang terletak di timur kota Denpasar sehingga menjadi lokasi yang santai yang sangat ideal untuk menyaksikan keindahan matahari terbit. Bagi para pengunjung pendengar ya, berlibur ke Pantai Sanur, nikmati juga keseruan bermain pasir dan air atau berenang. Ada juga kontur pesisir pantai ini memang landai ya, dan sangat bersahabat bagi pengunjung. Ombaknya juga tidak terlalu kencang. Selain itu, pengunjung juga bisa menyewakan kano untuk menikmati panorama lautan yang indah pada sore hari. Lalu peringat ada Raja Ampat. Nah, sering kita dengar ya Raja Ampat. Dan jika memiliki budget liburan yang cukup besar, karena ini jauh juga pendengar ya, jangan lupa untuk memilih Raja Ampat sebagai destinasi wisata alam di Indonesia. Dan para pengunjung tidak akan kecewa ya, ini dapat menyaksikan keindahan alam Indonesia yang masih permai dan alami. Meskipun cukup jauh di wilayah timur Indonesia, Raja Ampat selalu menjadi primadona bagi para wisatawan. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata ini pun sudah cukup lengkap dan nyaman. Salah satu tempat menarik di Raja Ampat ini pendengar, ada Pianemo atau Painemu yang merupakan kawasan kars ya, yaitu merupakan gugusan pulau karang ini tampak cantik membentang di laut sehingga sering dijuluki surga kecil. Di tanah gugusan pulau karang ini pendengar tampak cantik, dan juga ini berada di tanah Papua. Ada juga yang disebut Laguna Bintang, yaitu laguna yang berbentuk seperti bintang dan memiliki air berwarna hijau toska. Laguna yang terbentuk secara alami ini pendengar bisa dinikmati secara utuh dari puncak bukit ya. Berkunjung ke Raja Ampat juga tidak akan lengkap jika belum menginjak kaki di Arborek. Ini adalah sebuah pulau kecil di Raja Ampat yang memiliki pantai landai dengan arus air yang tenang. Hamparan pasir berwarna putih berpadu dengan pepohonan kelapa ini menciptakan suasana yang sangat eksotis. Nah, ada yang ingin ke Raja Ampat ya? Pastinya mempersiapkan budget anggaran yang cukup juga ya. Kalau kita liburan pasti yang pertama dipikirkan adalah keuangannya. Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Wonderful Indonesia.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
0: Ya, pendengar keindahan alam Indonesia yang terbaik dan juga menakjubkan ya. Selain dari Belitung, pendengar, ada Bunaken, Pulau Sanur, dan juga Raja Ampat. Nah, selain itu pula ada objek wisata lainnya, Wakatobi, pendengar. Ini berada di Sulawesi Tenggara. Taman Nasional Wakatobi yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan ini merupakan destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan alam Indonesia yang sangat menakjubkan. Ya, kerap dijuluki sebagai surga bawah laut, destinasi wisata alam Indonesia ini juga merupakan rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna laut, termasuk gugusan karang indah dan eksotis yang dikonservasi di sini, pendengar. Ya, selain itu juga ada Danau Sentani ya, yang Danau Sentani, suasana di Danau Sentani memang terasa sangat damai dan menenangkan. Memiliki luas 9.360 hektar dan berada di ketinggian 75 meter dari permukaan laut, destinasi wisata alam ini memiliki atmosfer udara yang sangat menyegarkan. Setiap tahunnya pendengar ya, pada bulan Juni kerap diselenggarakan Festival Danau Sentani, di mana pengunjung bisa menyaksikan berbagai pertunjukan budaya khas Papua seperti tari perang hingga tari-tarian tradisional lainnya yang ditarikan di atas perahu sambil diiringi alat-alat musik tradisional khas Papua dan keindahan alam Indonesia nan asri sebagai latar belakang yang membingkainya. Nah, pendengar, ada Kepulauan Mentawai. Nah, ini kalau yang pernah ke Sumatera Barat ya, Sumbar, pasti tahu nih. Ini merupakan destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam Nusantara yang telah diakui dunia. Terkenal akan pantai-pantainya yang indah dan berombak. Setiap tahun ribuan peselancar dari berbagai belahan dunia juga mengunjungi tempat ini untuk menaklukkan ombak yang ada di Kepulauan Mentawai. Ya, pendengar, untuk karena kami cukupkan sampai di sini Wonderful Indonesia dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, pendengar, selamat pagi. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Satu lagu dengan judul Cinta Dulu-Dulu. Ya, pendengar, ya, Cinta Dulu-Dulu. Ya, Cinta Dulu, Cinta Sekarang. Nah, lagu ini yang dipopulerkan oleh legenda musik Malaysia Tan Sri SM Salim, pendengar. Tapi banyak yang sudah mengcovernya, pendengar, ya. Seperti lagu ini dan yang Anda dengarkan saat ini, pendengar. Baik, untuk Anda yang saat ini masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, semoga terhibur ya dengan lagu Cinta Dulu Cinta Sekarang untuk Anda, pendengar. Yang lagi sibuk dengan aktivitas, salam sapa juga untuk para ibu-ibu rumah tangga, remaja putri, mama. Apa kabar? Sehat selalu. Yang lagi masak-masak, potong sayur, bersih-bersih dan lain sebagainya. Hujan yang sudah reda di Bengkalis ya, tadi hujan seketika intensitas ringan. Tapi saat ini sudah reda hujannya, pasti tetap semangat untuk Anda pendengar dan happy selalu, bahagia selalu menikmati hari libur di hari Minggu ini.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Ya, pendengar, 5 Juli, pendengar hari ini ya. Pendengar, hari ini 5 Juli juga terdapat peringatan Dekret Presiden 5 Juli 1959 di Indonesia. Melansir dari laman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pendengar, dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis konstitusional yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Pada prinsipnya, pendengar, keputusan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yakni konstituante bersama-sama pemerintah gagal menyusun dan menetapkan suatu undang-undang dasar yang baru sebagaimana dimandatkan pasal 134 Undang-Undang UUDS ya, pendengar, di tahun 1950. Dan juga ada situasi politik yang tidak stabil akibat banyaknya partai politik dan tarik-menarik ideologi yang menghambat jalannya pemerintahan, serta munculnya desakan dari berbagai pihak termasuk TNI dan masyarakat agar Indonesia kembali memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hari ini peringatan 5 Juli ya, diperingati sebagai Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959.

0: Oh, no.
1: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.
7: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
8: Namanya juga warga negara plus 62.
7: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
9: Dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
10: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
9: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
10: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
9: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
10: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
9: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
10: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
9: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
10: Setelah melewati kelima fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase keenam, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
9: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita

0: untuk merespon segala perasaan tersebut.
1: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak. Kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
2: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya, aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
1: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
2: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
1: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
2: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat, tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
1: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.

Pendengar, hujan kembali mengguyur kota Begal, pendengar, dengan intensitas ringan ya. Semangat pagi untuk Anda. Walaupun demikian, hati-hati di jalan bagi yang dalam mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya. Biasanya juga kadang hujan itu tidak merata, pendengar, di satu daerah ataupun seperti di jalan antara Bengkalis seperti saat ini hujan, tapi bisa jadi di Kecamatan Bantar sana tidak hujan ya. Tapi yang pasti Anda selalu waspada dimanapun berada, mengendarai kendaraan dalam perjalanan, tetap waspada, pendengar, tidak melaju dan juga selamat sampai ke tempat tujuan ya. Dan juga untuk Anda yang sudah disibukkan di saat ini ya, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Dan pendengar, untuk Anda pendengar masih di lintas Bengkalis pagi untuk Anda. Nah, pendengar, Anda sering ataupun pasti pernah ya mengkonsumsi camilan tradisional yaitu Jipang ya, atau Bipang, pendengar. Jipang atau Bipang ini merupakan salah satu cemilan tradisional yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Meski makanan ringan ini memiliki cita rasa manis dengan tekstur renyah yang khas, Jipang juga umumnya dibuat dari beras atau beras ketan yang diolah hingga mengembang, kemudian dicampur dengan larutan gula yang telah dikaramelisasi, pendengar. Istilah Jipang itu sebetulnya berasal dari bahasa Hokkien, yaitu Bipang yang berarti beras yang harum. Nama tersebut juga merujuk ya pada makanan yang terbuat dari berondong beras. Cemilan ini, pendengar, merupakan salah satu panganan rakyat yang cukup populer di Tiongkok dan kemudian diperkenalkan ke Indonesia oleh para perantau Tionghoa. Seiring waktu, Jipang atau Bipang ini berkembang dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, bahkan sejumlah usaha pembuatan Bipang tradisional yang dirintis

sejak puluhan tahun lalu masih bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah usaha Bipang Jangkar di Pasuruan, Jawa Timur, yang telah beroperasi sejak tahun 1940. Nah, pendengar, pembuatan Jipang ini berbeda-beda sebenarnya di setiap daerah. Pada skala industri, bahan utama berupa beras dipanaskan menggunakan alat bertekanan tinggi hingga berubah menjadi brondong. Dan brondong tersebut kemudian dicampur dengan karamel, dipadatkan di atas meja, lalu dipotong sesuai ukuran sebelum dikemas dan juga dipasarkan. Nah, pendengar, di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Jipang ini menjadi salah satu cemilan khas yang banyak disajikan saat Hari Raya Idul Fitri. Berbeda dengan produk pabrik, Jipang khas Lahat ini dibuat secara manual menggunakan beras ketan, dan proses pembuatan meliputi pencucian, perendaman dan pengukusan, pelapisan gula merah, juga penjemuran hingga penggorengan. Keunikan proses tersebut ya menghasilkan cita rasa dan tekstur yang khas sehingga dapat diminati masyarakat hingga saat ini. Nah, jadi pendengar, Jipang yang memang ditemukan juga ya di saat ini, rasanya yang cukup manis lah, renyah begitu, khas ya Jipang. Dan ini juga banyak dijual ya di Bengkalis, juga ada orang yang menjual Jipang. Ya, masih bersama kami pendengar di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Ada juga bisa mendengarkan di streaming RRI Digital ya. Hujan masih mengguyur kota Bengkalis.

0: Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Frans Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.
1: Sal-sal bagi minum dong, ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia,

0: main game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ini Budi.
3: Ini Budi.
2: Ini Ibu Budi.
3: Ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak
3: Budi. Ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

19 menit sudah berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang untuk Anda pendengar. Bengkalis hujan saat ini cukup deras juga pendengar. Tapi walaupun hujan tapi cuacanya sangat panas terik pendengar di saat ini. Dan ini yang sedang terjadi di saat ini pendengar di Bengkalis, tepatnya di Jalan Antara. Hujan yang deras tapi juga panas terik begitu. Baik, tetap semangat untuk Anda, hati-hati dan dimanapun Anda berada. Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, yang memang sejak dari tadi hujan berhenti seketika, intensitas ringan ya, sedang, dan saat ini bisa dikatakan deras juga, dan ini sudah mulai berhenti. Nanti hujan lagi begitu ya. Ya pendengar, masih di lintas Bengkalis siang pendengar. Desa ini Bengkalis masih ada event Bengkalis Durian Fest yang sudah berlangsung sejak Jumat kemarin 3 Juli ya 2026, dan juga nanti di lapangan Tugu Bengkalis masih ada kegiatan ini terakhir ya. Hari ini di tanggal 5 Juli 2026 peringat. Silakan untuk Anda yang ingin nikmati durian dengan berbagai ukuran, rasa dan juga harga ya. Nah, bisa dinikmati di Bengkalis Durian Fest pendengar, dan juga banyak pelaku UMKM yang menjajakan berbagai makanan, minuman, sekali-sekali ya nyantai di akhir pekan. Apalagi bulan-bulan muda ini ya, awal bulan begitu. Ya, tentu juga berbagi rezeki dengan orang-orang, dengan kita membeli makanan dan minuman ya untuk ya mereka juga, karena mereka juga butuh ya, butuh keuangan juga pendengar ya. Kita berbagilah, dalam arti juga kita membeli ya, kita dapat makanan, mereka dapat uang untuk biaya kehidupan mereka. Dalam artian begitulah rantai kehidupan ya, saling berbagi, membantu juga dengan cara berbelanja tentunya pendengar. Baik, masih di lintas Bengkalis siang. Ini hujannya sudah mulai reda, panas terik masih ya di saat ini cuaca di Bengkalis. Nah, pendengar, buah durian yang memang beragam rasa, ada juga yang mengatakan ada durian yang sangat mahal, apa ya, durian Musang King begitu ya. Ini rasanya cukup sedap, dan ada juga durian itu dijual dengan per kilo begitu, 1 kilo berat 5 ribuan, tapi rasanya cukup enak. Tapi saya belum pernah mencoba durian tersebut pendengar. Tapi kalau durian-durian biasa ini sering ya, apalagi kabarnya juga tahun ini banyak ya durian yang rasanya kurang manis begitu, karena juga mungkin faktor alam atau cuaca atau bagaimana. Tapi yang pasti tak bersyukurlah orang-orang yang punya banyak kebun durian. Tentu banyak juga nih penghasilannya dengan menjual durian ya. Durian ini sebenarnya pendengar sang raja buah dengan aroma khas dan kekayaan Nusantara. Dan durian ini merupakan salah satu buah tropis ya, yang sebenarnya banyak jenis dan varietasnya yang berkembang di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Ya, durian yang paling dikenal adalah Durio zibetinus, dan ini juga berada di wilayah Kalimantan Selatan. Durian ini juga memiliki ciri khas berupa kulit yang berduri, pastilah ya. Dan buah yang dapat mencapai panjang sekitar 30 cm dan berat berapa kilogram. Tapi pohon durian sekarang pendengar ya, kalau dulu tinggi-tinggi, tapi sekarang sudah ada yang rendah, yang sudah panen, dipetik begitu, langsung dipetik ya, paling setinggi kita berapa ya, 1,5 meter begitu kan, paling dengan daun-daunnya mungkin 2 meter, tapi ada cabang-cabangnya bisa langsung dipetik. Begitulah durian yang bisa dijumpai ya, sering dijumpai, atau Anda punya kebunnya begitu ya pendengar. Untuk Anda, kami masih temani di lintas Bengkalis siang untuk Anda peringat saat ini, dan tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Kita simak lagu berikut untuk Anda peringat.

0: Mengenal tarian tradisional. Tari Magunatip atau Tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, Tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.
1: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
1: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Ya, pendengar, pukul 10.50 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, Anda sering mendengarkan sampah ya, ataupun sampah plastik dan sampah botol minum sendiri atau mematikan lampu kamar yang tidak terpakai, dan ini juga kita lakukan dan kita dengarkan ya. Apabila jangan boros listrik, matikan lampu. Fungsinya untuk apa? Tentu menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global yang semakin mengerikan. Namun pernahkah terpikir ya, sebenarnya sampah bukan hanya sampah plastik, melainkan juga tumpukan email promosi yang tidak pernah dibaca, ribuan foto screenshot di galeri, atau kebiasaan maraton streaming video dengan kualitas 4K di handphone pendengar. Nah, email, foto, dan juga video yang tidak Anda gunakan ini akan menumpuk di inbox dan galeri. Akibatnya pada pusat data ataupun data center ya, ini sebagai jantung digital akan bekerja tanpa henti 24 jam untuk mengelola dan mendistribusikan data dalam jumlah yang besar. Dalam pusat data juga terdapat komputer pusat yang haus akan daya listrik. Nah, semakin banyak sampah digital yang disimpan, semakin besar pula daya listrik yang terbuang sia-sia, sehingga memperparah pemanasan global. Dan disinilah diet digital. Nah, ini bisa menangani pemanasan global. Jadi pendengar, diet itu tidak hanya pada makanan, tapi juga diet digital pendengar ya, di handphone, foto-foto, video yang tidak penting. Nah, ini sebaiknya juga dihapuskan begitu, agar proses kerja dari HP dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan pendengar, semakin banyak sampah digital yang disimpan, semakin besar pula daya listrik yang terbuang. Nah, ada langkah-langkah pendengar ya untuk melakukan diet digital. Diet digital bisa dilakukan dengan hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti mematikan notifikasi aplikasi yang tidak penting, atau seperti media sosial ataupun game, menghapus aplikasi yang bisa membuat kita menyia-nyiakan waktu, menghapus email sampah, dan jangan ragu untuk menekan unscrap pada lembar informasi iklannya yang tidak dibaca. Lalu juga memasang jam malam di perangkat digital minimal 1 jam sebelum tidur. Ini juga menetapkan zonasi bebas gadget di area rumah tertentu, serta menistirahatkan mata menggunakan metode 20-20-20 ya, setiap 20 menit. Juga mengalihkan waktu luang dengan menjalankan hobi masing-masing. Jadi pendengar, diet digital juga ada ya, dan ini juga bisa dilakukan dengan cara menghapus aplikasi yang bisa membuat seseorang menyia-nyiakan waktu. Baik pendengar, untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Sudah di ujung kebersamaan, saya Maimunah Ismail menemani Anda di siang hari ini, di hari Minggu 5 Juli 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Nanti pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Saya pamit, mohon maaf salah kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
4: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
3: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli,

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah, at least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tosubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu dong, punya mbak Doni.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan noh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa dah kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Jangan kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi.

bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah. Jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan.

dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

Barang siapa yang mengurus anak yatim, yang memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib.
1: Ratib.
0: Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat, punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya, hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 ke 2 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat kan ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miskol pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, Kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 34 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidurnya disebutkan bismillahumma amutu wa ah. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal. Tahu ada kenikmatan, ada siksaan. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apa-apa. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak. Atas gitu ya. Bagian. Gak apa-apa. Fokus ini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun misalnya ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Baik. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murojaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh 9.184 aparatur sipil negara. Polda Riau dalami kasus pemukulan yang dialami mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor DPRD Riau beberapa waktu lalu. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor muri melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh 9.184 aparatur sipil negara. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencatatkan prestasi pada peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dengan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh aparatur sipil negara Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di pelataran Masjid Agung An-Nur itu diikuti ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga non-ASN serta masyarakat. Sejak menjelang maghrib, ribuan peserta telah memadati kawasan masjid untuk mengikuti sholat maghrib dan isya berjamaah, kemudian melantunkan surat al-mulk secara bersama-sama dalam suasana yang hikmat. Perwakilan MURI, Andre Purwandono, mengatakan berdasarkan hasil verifikasi panitia, sebanyak 9.184 ASN dinyatakan sah mengikuti pembacaan surat al-mulk secara serentak.
2: Pada malam hari ini, kita semua menjadi saksi dan sekaligus pelaku atas sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia. Target awal panitia memberikan target sebanyak 5.000 ASN yang mengikuti kegiatan hari ini. Tapi dengan permohonan maaf, sepertinya tidak 5.000. Mari kita cek sama-sama di layar berikut ini, total finalnya berapa? 9.184 ASN.
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut menjadi puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Agung Nugroho juga mengajak seluruh ASN menjadikan momentum pembacaan surat Al-Mulk sebagai sarana meningkatkan keimanan sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Kenapa kita memilih surat Al-Mulk malam hari ini? Karena kita tahu segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, termasuk juga jabatan baik saya maupun Pak Wakil Wali Kota yang memimpin amanah sebagai pemimpin Kota Pekanbaru, maupun juga kepada seluruh ASN, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa jabatan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita ingat surat Al-Mulk ini agar kita lebih rendah hati dan juga kita tingkatkan pelayanan kita kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.
1: Setelah pembacaan surah Al-Mulk, rangkaian acara dilanjutkan dengan tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Das Al-Latif. Ribuan jemaah kemudian bersama-sama melantunkan solawat menutup puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dalam suasana penuh khusyuk. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Badan Pusat Statistik Riau ungkap inflasi pendidikan dipicu penyesuaian biaya kuliah, terutama perubahan UKT mahasiswa baru di perguruan tinggi. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menjelaskan bahwa inflasi pada kelompok pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh penyesuaian bayar uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa baru. Abdul Haris, salah satu audiens, mempertanyakan faktor lain yang dapat memengaruhi inflasi di sektor pendidikan, termasuk kemungkinan kenaikan biaya di perguruan tinggi selain UKT.
5: Inflasi di akademi atau perguruan tinggi itu kan ada di 0,15% ya. Dan kita tahu bahwa sekarang di beberapa kampus maupun di universitas sendiri banyak mahasiswa yang akhirnya dia tidak melakukan pendaftaran ulang karena salah satunya karena biaya. Mungkin apa saja penyebab dari inflasi akademi atau perguruan tinggi ini, Pak? Apakah ada faktor biaya yang naik, kemudian ada hal yang lain sekiranya bisa menyebabkan inflasi 0,15% tadi?
4: Menjawab hal itu, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi mengatakan bahwa perubahan biaya pendidikan di perguruan tinggi dapat tercermin dalam data inflasi, terutama ketika terjadi kenaikan UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa baru. Menurutnya, inflasi pada sektor pendidikan tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa, karena dampaknya lebih terlihat pada kelompok mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi.
6: Kemudian untuk saudara Abdul Haris, ini terkait dengan inflasi di bidang pendidikan ya. Sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bang Haris ini. Apa sih penyebab dari adanya inflasi tarif pendidikan tinggi? Ya jawabannya tadi, kalau misalnya ada mahasiswa baru yang UKT-nya katanya naik, ya itulah yang tercatat sebagai kenaikan harga inflasi begitu. ya, karena masalahnya adalah penerima, mahasiswa baru kan sebelumnya belum merasakan membayar UKT tahun sebelumnya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah merasakan UKT yang tahun lalu itu baru terasa. Nah, kalau untuk mahasiswa yang belum membayar registrasi ulang ya, itu belum merasakan tahun yang lalu bayarnya berapa gitu. Nah, tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama yang sudah tahu tahun sebelumnya seperti apa, kemudian sekarang meningkat, nah itulah Bapak sekalian ya, ada peningkatan. Itulah jawaban kira-kira kenapa inflasi tarif pendidikan tinggi menjadi meningkat atau inflasi terjadi inflasi. Ya, gitu ya.
4: Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dinamika biaya pendidikan khususnya UKT di perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inflasi di kelompok pendidikan di Provinsi Riau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, Polda Riau dalami kasus pemukulan yang dialami mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor DPRD Riau beberapa waktu lalu. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
7: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau mengaku masih menyelidiki pelaku pemukulan mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Riau beberapa waktu yang lalu. Korban diketahui bernama Muhammad Lutfi. Akibat kerasnya pukulan itu, korban mengalami luka serius di bagian kepala. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risa Hondua mengatakan, berdasarkan hasil visum, korban mengalami retak kepala di bagian sebelah kanan. Hasim mengakui penanganan kasus ini sedikit melambat karena korban baru bisa diperiksa setelah kondisinya mulai pulih.
8: Masalah lambat dari tanggal 20 sampai saat ini, jadi saksi korban atas nama Muhammad Lutfi, yang pertama kami doakan supaya cepat sembuh. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengacara dan baru hari ini korban bisa diambil keterangan. Awalnya kita ingin memeriksa di kediaman, namun karena korban menggunakan pengacara, kami berkoordinasi dengan pengacara. Dan pengacara menyampaikan kepada kami, penyidik, bahwa korban siap dan untuk memberikan keterangan di Polda Riau. Dan alhamdulillah, hari ini sudah kami periksa, kemudian ada keterangan-keterangan yang keterangan korban yang nanti akan kami dalami. Sesuai dengan korban melihat, korban mendengar, ataupun korban alami.
7: Sementara itu, salah seorang mahasiswa mengaku mengecam aksi yang dilakukan terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Mereka meminta agar pihak kepolisian transparan dan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.
9: Jadi sebagai sesama mahasiswa, jujur saya sedikit kecewa dan agak marah ya melihat kejadian kemarin. Karena kami datang ke kantor DPRD itu untuk membawa aspirasi masyarakat, bukan untuk mencari ribut gitu. Nah, kejadian ini membuktikan bahwa kalau ruang demokrasi kita itu lagi tidak baik-baik aja. Jadi kami minta untuk pada pihak kepolisian dengan tegas gitu untuk bisa segera mengusut tuntaslah kasus ini secara hukum dan menindak oknum pelaku pemukulan tanpa ada yang ditutupi gitu.
7: Muhammad Lutfi merupakan mahasiswa Muhammadiyah yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Riau pada 22 Juni 2026 lalu. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidikkan dengan meminta keterangan sejumlah saksi terkait kejadian ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara itu, ke pendengar, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki kembali mengingatkan pejabat yang baru untuk segera menyesuaikan diri. Hal itu disampaikannya saat kegiatan kenal pamit yang digelar Polres Kepulauan Meranti. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
10: Sejumlah arahan disampaikan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki pada kegiatan kenal pami yang digelar di Aula Tantia Sudirajati Polres Kepulauan Meranti. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada pejabat yang lama, yakni AKP Rumin Putra, selama bertugas di Polres Kepulauan Meranti. AKP Rumin kini pindah ke Indragiri Hilir dengan jabatan yang sama, yakni Kasat Reskrim. Sementara 4 pejabat yang lainnya yang kini dipercaya mengisi jabatan Kasat Reskrim Polres Meranti, Kasat Narkoba serta PSK Polsek Merbau dan Kapolsek Rangsang Barat. Pada pejabat yang baru tersebut, ia mengingatkan agar segera menyesuaikan diri serta mampu menunjukkan dedikasi terbaik dalam memastikan Harkam Tipmas berjalan sebagaimana mestinya.
11: Bagusannya, ya,
10: Sementara itu pejabat yang baru dilantik Ibda Ahmad Fauzi Manara menyampaikan rasa syukurnya atas promosi jabatan sebagai Kapolsek Merbau. Ia berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin.

Di akhir acara kenal pamit dilakukan penyerahan cenderamata oleh Kapolres dan jajaran kepada AKP Rumin dan istri yang kini pindah tugas ke Polres Inhil. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.

0: Mendengar dengan tajuk manisnya warisan negeri junjungan, Bekalis Durian Fest mulai digelar 3 Juli hingga 5 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora berkolaborasi dengan Sanggar Renjana menggelar Bengkalis Durian Fest 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dimulai pada 3 hingga 5 Juli 2026. Kepala Dinas Parbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansah mengajak untuk memeriahkan kegiatan yang dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis untuk menikmati durian Bengkalis.
2: Pandemi ke semua, jangan lupa datang di acara Bengkalis Durian Fest. Kami tunggu kedatangannya dari tanggal 3 sampai tanggal 5 dengan tajuk manisnya warisan negeri junjungan.
1: Ketua event organizer Boy Kelevino mengatakan festival ini digelar untuk kembali memperkenalkan agrowisata durian Bengkalis yang telah lama dikenal memiliki cita rasa khas. Menurutnya momen musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menarik kunjungan wisatawan.
3: Kita pertama memperkenalkan durian Bengkalis ini ke luar, artinya kalau mungkin orang Bengkalis sudah biasa dengan rasa-rasa durian yang legit ini, ya. Tapi orang luar mungkin baru dengar cerita gitu ya. Jadi dasar ini karena bertepatan dengan musim tahunan Bengkalis sekarang ini, kita punya ide berkolaborasi sama Dinas Pariwisata untuk bikin event yang tujuannya mengajak masyarakat luas, terutama di luar pulau Bengkalis lah ya, sama-sama menikmati durian Bengkalis di Bengkalisnya sendiri. Nah, ini menjadi tujuan utama untuk event ini. Kemudian kita juga ingin orang datang ke Bengkalis nih, berwisata ke Bengkalis ini gitu ya, menikmati Bengkalis dengan buah-buahannya. Kalau bisa dikatakan antara Juni-Juli ini puncaknya buah-buahan di Bengkalis.
1: Boyke berharap Bengkalis Durian Fest 2026 tidak hanya dikunjungi masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Melalui kegiatan ini, kelezatan durian Bengkalis diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi daya tarik wisata daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, setelah sukses digelar pada tahun lalu, turnamen mini soccer Pekanbaru Super Cup kembali hadir pada 2026 dengan berbagai pembaruan. Selain mengusung penyelenggaraan yang lebih terstruktur di bawah naungan Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI Kota Pekanbaru, kompetisi ini juga akan menggunakan teknologi VAR dan disiarkan secara langsung. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
4: Turnamen Mini Soccer Pekanbaru Super Cup 2026 dipastikan kembali digelar pada 17 Juli 2026. Ajang yang perebutkan Piala Wali Kota Pekanbaru ini hadir dengan konsep yang lebih profesional dibandingkan tahun sebelumnya dan menyediakan total hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Pekanbaru Febri Utama mengatakan penyelenggaraan turnamen tahun ini merupakan pengembangan dari event yang sukses digelar pada 2025. Menurutnya, pelaksanaan kali ini lebih terstruktur karena telah mengatasnamakan cabang olahraga baru di bawah naungan KSMI.
5: Mengadakan event turnamen mini soccer yang bernama Pekanbaru Super Cup yang ada temanya adalah merebutkan Piala Wali Kota Pekanbaru yang alhamdulillah PSC 2025 sukses kita selenggarakan. Ini PSC Part 2 tahun 2026 yang konsepnya lebih terstruktur lah karena sudah mengatasnamakan cabang baru KSMI. Dan juga insya Allah turnamen event ini kita menggunakan live streaming dan juga VAR.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Kota Pekanbaru, Sanuar Haris, menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, event ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembinaan olahraga sekaligus memperkenalkan olahraga mini soccer kepada masyarakat.
6: Di Pekanbaru Cup ini nanti di tanggal 17 Juli 2026 akan memperebutkan Piala Wali Kota Cup. Nah, hadiahnya itu kurang lebih 50 juta. Jadi harapannya kepada pecinta mini soccer, untuk seluruh teman-teman yang memiliki klubnya untuk dapat segera mendaftarkan dan bergabung di acara Pekanbaru Cup di tanggal 17 Juli nanti.
4: Selain menghadirkan pertandingan antar tim peserta, pembukaan Pekanbaru Super Cup 2026 juga akan dimeriahkan dengan laga persahabatan atau friendly match antara tim pemerintah Kota Pekanbaru melawan tim KONI Kota Pekanbaru. Pertandingan eksibisi tersebut diharapkan menjadi daya tarik tersendiri sekaligus menyemarakan pembukaan turnamen yang diproyeksi menjadi agenda tahunan olahraga di Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti siaran khusus Piala Dunia 2026.
7: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

0: Brazil dan Norwegia akan melanjutkan kiprah mereka di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dalam duel bergengsi, Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat di MetLife Stadium. Selecao membawa misi mengakhiri rekor buruk karena belum pernah sekalipun mampu mengalahkan Norwegia dalam sejarah pertemuan mereka. Di sisi lain, Norwegia siap mengandalkan ketajaman Erling Haaland untuk kembali menciptakan kejutan di panggung Piala Dunia. Siapakah yang akan mengamankan tiket menuju perempat final? Kita simak preview selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.
1: Brazil dan Norwegia akan bertarung dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan duel syarat gengsi di MetLife Stadium Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan sekedar perebutan tiket perempat final, tetapi juga menjadi ujian besar bagi Selecao yang membawa misi mematahkan kutukan atas satu dari sedikit tim yang belum pernah mereka kalahkan di panggung internasional. Dalam 4 pertemuan, Brazil belum sekalipun mampu menundukkan Norwegia, termasuk kekalahan ikonik pada Piala Dunia 1998 yang masih melekat dalam sejarah kedua negara. Tim asuhan Carlo Ancelotti datang dengan mental yang kembali terangkat setelah dramatis menumbangkan Jepang 2-1. Sempat tertinggal lebih dahulu, Brazil menunjukkan karakter sebagai tim yang besar dengan membalikkan keadaan lewat gol Casemiro dan Gabriel Martinelli di menit terakhir. Keberanian Ancelotti mengubah formasi menjadi lebih menyerang menjadi titik balik yang membuktikan bahwa Brazil masih memiliki kedalaman skuad dan kualitas individu untuk mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Di kubu Norwegia, kepercayaan diri juga sedang berada di titik tertinggi. Mereka melaju ke babak gugur berkat kemenangan atas Pantai Gading, dengan Erling Haaland kembali menjadi pahlawan lewat gol penentu di penghujung laga. Penyerang milik Manchester City itu sudah mengoleksi 5 gol, menjadikannya senjata paling berbahaya yang harus diwaspadai barisan belakang Brazil. Secara taktikal, Brazil diperkirakan tetap memakai formasi 4-3-3 dengan Vinicius Junior menjadi sumber ancaman dari sisi kiri, sementara Matheus Cunha akan berperan sebagai pembuka ruang bagi pergerakan pemain sayap. Kunci permainan Selecao akan terletak pada kecepatan transisi dan kemampuan memecah garis pertahanan Norwegia yang kerap memberikan celah ketika kehilangan bola. Norwegia sendiri hampir pasti mengandalkan kombinasi Martin Odegaard dan Patrick Berg untuk mengatur tempo permainan sebelum mengalirkan bolanya kepada Haaland di depan. Pertarungan fisik antara Haaland dengan Marquinhos serta Gabriel Magalhães diprediksi menjadi salah satu duel paling menentukan dalam laga ini. Jika Brazil berhasil memutuskan suplai bola kepada Haaland, peluang mereka untuk melaju akan semakin terbuka. Namun, jika Norwegia mampu memaksa pertandingan berjalan terbuka, mereka memiliki senjata untuk menciptakan kejutan sekali lagi. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di perempat final? Semuanya akan terjawab dalam pertandingan syarat prestise yang layak kita nantikan bersama-sama.

Sementara itu pendengar, big match babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan tersaji. Tuan rumah Meksiko siap menantang salah satu favorit juara Inggris di Mexico City Stadium pada Senin 6 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mampukah El Tri memanfaatkan dukungan ribuan supporternya atau Harry Kane dan The Three Lions yang melaju ke perempat final? Berikut preview pertandingannya oleh Dito Satriawan.

0: Babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel bergengsi antara Meksiko dan Inggris. Pertandingan ini akan berlangsung pada Senin 6 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di Mexico City Stadium. Atmosfer dipastikan luar biasa karena Meksiko tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Meksiko melangkah ke babak 16 besar dengan penuh percaya diri setelah menumbangkan Ekuador 2-0. Selain tampil efektif di lini depan, L3 juga menunjukkan pertahanan yang sangat solid. Hingga babak 16 besar, mereka belum sekalipun kebobolan, menjadikan lini belakang Meksiko sebagai salah satu yang terbaik di turnamen ini. Di lini depan, Julian Quiñones sedang menikmati performa terbaiknya. Striker andalan Meksiko itu telah mencetak 3 gol sepanjang Piala Dunia 2026 dan menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Inggris. Namun tantangannya dihadapi Meksiko sangat berat. Inggris datang sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia dengan skuad bertabur bintang. Nama-nama seperti Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, dan Bukayo Saka menjadi kekuatan utama The Three Lions. Sorotan tentu mengarah kepada sang kapten Harry Kane. Penyerang tajam Inggris itu sedang berada dalam performa luar biasa setelah mengoleksi 5 gol di Piala Dunia 2026. Pada laga sebelumnya melawan Kongo, Kane menjadi pahlawan kemenangan Inggris lewat 2 gol yang memastikan langkah timnya ke babak 16 besar. Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan di babak 16 besar. Meksiko memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri dan pertahanan yang belum tertembus. Sedangkan Inggris datang dengan kualitas individu yang luar biasa dan Harry Kane yang sedang sangat tajam. Akankah Meksiko memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk menciptakan sejarah atau Inggris kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu favorit juara?
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

Pendengar, laporan khusus Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh 9.184 aparatur sipil negara. Polda Riau dalami kasus pemukulan yang dialami mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor DPRD Riau beberapa waktu lalu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: anak. Nyusahin aja.
1: Mari, Bu.
0: Mari.
1: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
0: Orang baru ya, Dek?
1: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
0: Oh, PNS. Banyak duit dong.
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, enggak percaya.
2: Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
3: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
1: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
0: Eh, kamu!
1: Silahkan duduk, Bu.
0: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu...
3: Bu!
0: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
1: Semua berubah menjadi indah. Tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Indonesia.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Available di Google Play Store and App Store.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main yuk.
0: Main apa?
3: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
3: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
3: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
3: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
3: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
3: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
5: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Terima kasih pendengar masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian program Riau sore hari ini, dan informasi serta musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini masih dari laman rri.co.id, di mana komunitas difabel netra mengapresiasi Radio Republik Indonesia atau RRI yang menghadirkan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026. Hal itu untuk membantu pendengar memahami jalannya pertandingan secara detail. Dan juga lebih dari sekedar mengikuti pertandingan, akses terhadap siaran olahraga juga dinilai memiliki makna sosial yang besar bagi penyandang disabilitas. Dengan memperoleh informasi yang sama, mereka dapat terlibat dalam percakapan bersama masyarakat tanpa merasa terpinggirkan. Menurut penyelenggaraan Piala Dunianya oleh FIFA telah menyediakan layanan audio description, yakni narasi khusus yang menjelaskan secara rinci jalannya pertandingan bagi penonton tunanetra. Di Piala Dunia, FIFA sudah menyediakan audio description untuk penonton sepak bola. Teknologi adaptif seperti ini seharusnya bisa diadopsi agar pengalaman menonton pertandingan menjadi lebih inklusif. Dan juga penerapan layanan audio deskripsi maupun teknologi adaptif dalam penyiaran olahraga di Indonesia akan menjadi langkah penting, yakni untuk mewujudkan kesetaraan akses informasi sekaligus memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa ada hambatan. Siaran pandangan mata Piala Dunia RRI selalu dikawal oleh para reporter senior, salah satunya Yanto Prawiro Negoro. Tak lupa sejumlah pengamat sepak bola hadir memberikan data dan fakta terkait tim yang sedang bertanding. Hadirnya siaran pandangan mata Piala Dunia melalui radio telah menyapa para pendengar di setiap 4 tahun. Dan baik melalui debar atau dengar bareng maupun nobar, nonton bareng di sejumlah RRI di daerahnya. Dan dengan tujuan memanjakan para pendengar sekaligus menyapa dan memanjakan masyarakat pecinta bola via radio di lapangan dengan gaya khas para reporter RRI. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan kami informasikan untuk seruan azan asar wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
6: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
6: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
6: Wah. Ma, ulan.

Selanjutnya pendengar, bagi Anda penggemar film anime, setelah hampir 2 tahun sejak berakhirnya Solo Leveling Season 2, penggemar akhirnya mendapat kabar mengenai kelanjutan anime tersebut. Alih-alih mengumumkan musim ketiga, pihak produksi memperkenalkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System. Pengumuman itu disampaikan dalam ajang Crunchyroll Showcase di Anime Expo 2026. Bersama dengan itu diperlihatkan pula teaser konsep video dan key visual terbaru yang menampilkan Sung Jin-Woo. Crunchyroll juga mengkonfirmasi keterlibatannya bersama rumah produksi Aniplex, Netmarble, DNC Media, dan Kakao Piccoma, dan studio animasi A1 Picture. Kolaborasi ini menandai dimulainya babak baru perjalanan Solo Leveling di layar lebar. Meski belum mengumumkan tanggal penayangan, Beyond the System dipastikan menjadi kelanjutan langsung dari akhir cerita season 2. Dengan demikian, film ini merupakan bagian resmi dari alur utama kisah Sung Jin-Woo, bukan cerita sampingan. Visual perdana film memperlihatkan Sung Jin-Woo berdiri di tengah dengan nuansa yang lebih gelap dibandingkan musim sebelumnya, dan kehadiran subjudul Beyond the System juga memunculkan spekulasi bahwa perjalanan sang Hunter akan memasuki fase baru yang lebih misterius. Pengumuman ini menjadi tonggak baru bagi adaptasi anime Solo Leveling dan sejak pertama kali diperkenalkan di Anime Expo 2022. Serial ini memulai debutnya pada akhir 2024 dan berhasil sukses serta mendapatkan respon positif penggemar. Selanjutnya, serial anime itu lanjut ke season 2 Rise from the Shadow pada akhir 2025. Dan popularitasnya terus meningkat hingga musim pertamanya berhasil meraih penghargaan Anime of the Year dalam Crunchyroll Anime Awards 2025. Dan pencapaian tersebut memperkuat posisi Solo Leveling sebagai salah satu anime paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Dan di sisi lain, penggemar juga mulai menantikan kepastian mengenai season 3. DNC Media juga sebelumnya menyebut musim ketiga diperkirakan tayang antara 2027 hingga 2028. Dan film Beyond the System akan menjadi jembatan menuju kelanjutan serial tersebut. Dan film ini akan tayang lebih dulu sebelum akhirnya melanjutkan serial animenya. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia.
2: Ini anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir. Karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Berikut Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencatatkan prestasi pada peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dengan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh aparatur sipil negara Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di pelataran Masjid Agung An-Nur itu diikuti ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga non-ASN serta masyarakat. Sejak menjelang maghrib, ribuan peserta telah memadati kawasan masjid untuk mengikuti sholat maghrib dan isya berjamaah, kemudian melantunkan surat Al-Mulk secara bersama-sama dalam suasana yang hikmat. Perwakilan MURI, Andre Purwandono, mengatakan berdasarkan hasil verifikasi panitia, sebanyak 9.184 ASN dinyatakan sah mengikuti pembacaan surat Al-Mulk secara serentak.
2: Pada malam hari ini, kita semua menjadi saksi dan sekaligus pelaku atas sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia. Target awal panitia memberikan target sebanyak 5.000 ASN yang mengikuti kegiatan hari ini. Tapi dengan permohonan maaf, sepertinya tidak 5.000. Mari kita cek sama-sama di layar berikut ini, total finalnya berapa? 9.184 ASN.
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut menjadi puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Agung Nugroho juga mengajak seluruh ASN menjadikan momentum pembacaan surat Al-Mulk sebagai sarana meningkatkan keimanan sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Kenapa kita memilih surat Al-Mulk malam hari ini? Karena kita tahu segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Termasuk juga jabatan baik saya maupun Pak Wakil Wali Kota yang memimpin amanah sebagai pemimpin Kota Pekanbaru, maupun juga kepada seluruh ASN, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa jabatan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita ingat surah Al-Mulk ini agar kita lebih rendah hati dan juga kita tingkatkan pelayanan kita kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.
1: Setelah pembacaan surah Al-Mulk, rangkaian acara dilanjutkan dengan tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Das Al-Latif. Ribuan jemaah kemudian bersama-sama melanturkan solawat menutup puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dalam suasana penuh khusyuk. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita menuju ke RRI Batam. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Selengkapnya Fajar Walinda melaporkan.
4: 5 remaja pendiri komunitas Eco Founder Batam menggelar kegiatan edukasi lingkungan bertajuk Mengenal Ekosistem Mangrove dan Aksi Menanam Mangrove Bersama pada Sabtu akhir pekan lalu di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Kegiatan yang diikuti 85 murid TK dan SD dari berbagai sekolah di Kota Batam ini bertujuan menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia dini melalui edukasi dan aksi nyata pelestarian mangrove. Kegiatan diawali dengan senam ceria dan sesi mendongeng bersama Kampung Dongeng Kepulauan Riau. Peserta kemudian mengikuti kegiatan membaca interaktif bersama relawan literasi masyarakat Kepulauan Riau serta membuat peta ekosistem mangrove bersama dosen biologi Universitas Internasional Batam. Penasehat Eco-Founder Batam Rizka Bella mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan kepada anak-anak sejak dini.
5: Jadi Eco-Founder itu sebenarnya kegiatannya lebih untuk anak-anak, ya, untuk anak SD, SMP, SMA. Nah, kalau kita orang tua, kita supporter sama bantuin nyariin link kolaborasi gitu lah. Nah, di sini tuh kita pengen anak-anak SD ini, anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir. Karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan. Kadang-kadang mereka cuma tahu itu pohon-pohon gitu, tapi mereka nggak tahu manfaatnya itu ternyata besar banget buat kita yang tinggal di Batam. Jadi kita pengen ngenalin sesederhana itu sih, apa sih manfaatnya.
4: Puncak kegiatan diisi dengan eksplorasi hutan mangrove dan aksi penanaman bibit mangrove yang dipandu oleh ekowisata mangrove Pantang Tak Jemu bersama Serindit Philosophy Center. Peserta diajak melihat langsung kondisi ekosistem mangrove sekaligus melakukan penanaman sebagai bentuk kontribusi menjaga kawasan pesisir. Dosen Biologi Universitas Internasional Batam Batam, Khairul Anwar menilai, edukasi lingkungan berbasis praktek langsung dinilai efektif membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ekosistem mangrove.
6: Oke, aku di sini coba nyampaikan ekosistem mangrove. Jadi kebetulan aku kan dulu belajar biologi ya. Aku coba sharing ke adik-adik bagaimana sih pentingnya ekosistem mangrove. Terus kemudian aku kasih pengetahuan ada komponen biotik, abiotik gitu. Jadi mereka udah mulai peka, harapannya mulai peka terhadap lingkungan mangrove dan bagaimana hubungan antara ekosistem itu. Jadi antara komponen biotik dan abiotik. Kalau misalnya ini kita punah atau misalnya salah satu komponen itu tidak ada, itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem.
4: Tingginya antusiasme peserta membuat seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Hingga kini, Eco Vanguard terus melaksanakan berbagai kegiatan edukasi di lingkungan sekolah, sanggar belajar, dan ruang publik di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Batam kita menuju ke RRI Ranai, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Natuna sediakan program beasiswa dokter spesialis tahapan seleksi 7 dokter mengikuti tes di perguruan tinggi. Selengkapnya reporter Yus Pianti melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membuka program beasiswa pendidikan dokter spesialis hasil kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna. Program beasiswa tersebut menyasar dokter aparatur sipil negara, non-ASN hingga lulusan baru atau fresh graduate yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis. Dalam program tersebut tersedia kuota untuk 7 bidang spesialis, yakni spesialis penyakit dalam, bedah anak, anestesi, rehabilitasi medik, radiologi, ortopedi. Seluruh bidang tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah perbatasan. Seleksi dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan calon dokter spesialis yang memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya diwajibkan menandatangani perjanjian pengabdian selama 20 tahun di RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Natuna setelah menyelesaikan pendidikan. Bupati Natuna Censiulan mengatakan program beasiswa tersebut merupakan bentuk kerjasama dan pembiayaan bersama antara pemerintah Kabupaten Natuna dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Bupati, dari kuota yang tersedia, 3 orang peserta berasal dari usulan pemerintah Kabupaten Natuna dan 4 orang lainnya merupakan kuota dari pemerintah Provinsi Kepri dan saat ini masih menjalani tahapan seleksi.
9: Sudah ajukan itu ke spesialis dengan yang 3 dari kita, 4 dari provinsi ini lagi tes, kemudian ada juga dokter lain yang dari Kemenkes itu kita lagi proses, jangan ini dulu.
8: Dan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah menjelaskan bahwa animo dokter untuk mengikuti program beasiswa tersebut cukup tinggi. Ia menyebutkan sebanyak 11 dokter mendaftar diri dari program beasiswa pendidikan dokter spesialis yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Setelah melalui serangkaian tahapan administrasi dan seleksi, sebanyak 7 dokter berhasil lolos dan berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan di sejumlah universitas di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis.
10: 11, tapi 2 tidak memenuhi administrasi, 9. Dari 9 itu, kemudian kita lanjutkan dengan wawancara, seleksi wawancara dan psikotest, 2 tidak ikut, sehingga sekarang tinggal 7. 7 ini akan kita berikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi di fakultas masing-masing.
8: Menurut Hikmat Aliansyah, keberhasilan program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna yang selama ini masih terbatas sehingga masyarakat tidak perlu lagi terlalu sering dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian, Yus Pianti melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wali Kota Padang Panjang, Henry Arnis, terus memantau dan mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas demi menciptakan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di kawasan Pasar Pusat. Berikut selengkapnya, Nofri melaporkan.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang berlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang 4 Pasar Pusat sebagai langkah mengurangi kemacetan yang kerap terjadi, terutama pada hari pasar dan jam sibuk. Penerapan rekayasa lalu lintas tersebut terus dipantau Wali Kota Hendy Anis bersama personel Dinas Perhubungan dan OPD terkait. Dalam pengaturan yang diberlakukan, kendaraan dari Jalan Sudirman tidak lagi diperbolehkan belok kanan menuju Jalan M. Safei melalui Simpang 4 Pasar seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, arus lalu lintas diberlakukan satu arah dari Jalan Simpang 4 Pasar menuju Jalan Sudirman melalui Jalan M. Safei. Wali Kota Hendy Anis mengatakan, penataan arus lalu lintas merupakan upaya pemerintah kota menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan pasar. Dirinya menilai pasar pusat memiliki tingkat mobilitas tinggi, sehingga membutuhkan pengaturan lalu lintas yang efektif agar aktivitas masyarakat berlangsung lebih lancar. Dirinya menyatakan pasar merupakan pusat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kelancaran lalu lintas harus menjadi perhatian bersama agar pedagang, pembeli maupun pengguna jalan dapat beraktivitas dengan nyaman. Hendy Anis menambahkan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan pasar pusat.
12: Supaya pasar ini dilewatin orang. Bah, jalan lalu lintas ya. Putar lewatin tuh pasar. Tentu tahapannya uji coba. Cobanya sudah kita lewati dan teman-teman. Pokoknya Muspida kami kok, Mbak, saran dari teman-teman Muspida gini ya kita ikut. Nah, itu one way system.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Fandi Romodona menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut. Selain itu, Dishub juga akan melengkapi pengaturan di lapangan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas guna memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
13: Rekayasa lalu lintas selama masih ada beberapa bagian dari masyarakat yang datang ke Padang Panjang atau ke Padang Panjang yang masih belum tersosialisasikan. Nah, untuk itu kita menempatkan petugas-petugas pada titik-titik yang memang sudah kita tetapkan, sehingga sambil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kedepannya kita harap masyarakat memahami kondisi lalu lintas kita dari Kota Padang Panjang sehingga nanti terbiasa melewati jalur rekayasa.
11: Menurutnya, keberhasilan rekayasa lalu lintas tidak hanya bergantung pada pengaturan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nofri melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Padang. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas PGRI Sumatera Barat mengembangkan sejumlah teknologi berbasis Internet of Things atau IoT. Inovasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat dalam pameran sains dan teknologi yang digelar saat Car Free Day di Kota Padang pagi tadi. Berikut laporan selengkapnya, Febian Syafitra.
14: Salah satu teknologi yang dipamerkan adalah alat pendeteksi potensi tanah longsor. Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan tempat sampah pintar yang mampu memilah jenis sampah serta memberikan notifikasi ketika kapasitas telah penuh. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas PGRI Sumatera Barat, Agus Rino, mengatakan pengembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan inovasi yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Menurutnya, teknologi dapat mempermudah sistem kerja manusia sekaligus menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
15: Ya, ini salah satu produk yang diciptakan oleh mahasiswa supaya masyarakat bisa kenal dengan teknologi-teknologi yang dibuat oleh mahasiswa.
14: Sementara itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, Radia Yusri, mengatakan inovasi yang dipamerkan merupakan hasil pembelajaran mahasiswa dari dua angkatan yang mengikuti mata kuliah Internet of Things. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi agenda rutin program studi teknologi informasi untuk mengimplementasikan teori yang dipelajari mahasiswa ke dalam bentuk produk nyata.
16: Ini kan merupakan bagian mereka ini, di samping mereka sudah mendapatkan teori langsung praktik, salah satunya adalah Fakultas Saintik, ini kan juga ada melakukan expo kewirausahaan, salah satunya itu adalah pitching bisnis. Makanya kemarin itu baru 2 hari.
14: Ia menambahkan, selain membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis, Fakultas juga mendorong penguatan aspek kewirausahaan melalui praktik pitching bisnis dan expo kewirausahaan. Langkah tersebut dilakukan agar mahasiswa tidak hanya mampu menciptakan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan inovasi yang berpotensi diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Dari RRI Padang, kita beralih kembali menuju RRI Pekanbaru. BPS Riau menelas inflasi pendidikan terjadi dipengaruhi oleh pembayaran UKT yang meningkat pada mahasiswa baru. Berikut Alwis Juryatmaja melaporkan selengkapnya.
17: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menjelaskan bahwa inflasi pada kelompok pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh penyesuaian bayar uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa baru. Abdul Haris, salah satu audiens, mempertanyakan faktor lain yang dapat mempengaruhi inflasi di sektor pendidikan, termasuk kemungkinan kenaikan biaya di perguruan tinggi selain UKT.
18: Inflasi di akademi atau perguruan tinggi itu kan ada di 0,15% ya. Dan kita tahu bahwa sekarang di beberapa kampus maupun di universitas banyak mahasiswa yang akhirnya dia tidak melakukan pendaftaran ulang karena salah satunya karena biaya. Mungkin apa saja penyebab dari inflasi akademi atau perguruan tinggi ini, Pak? Apakah ada faktor biaya yang naik, kemudian ada hal yang lain sekiranya bisa menyebabkan inflasi 0,15% tadi?
17: Menjawab hal itu, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi mengatakan bahwa perubahan biaya pendidikan di perguruan tinggi dapat tercermin dalam data inflasi, terutama ketika terjadi kenaikan UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa baru. Menurutnya, inflasi pada sektor pendidikan tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa karena dampaknya lebih terlihat pada kelompok mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi.
19: Kemudian untuk saudara Abdul Haris, ini terkait dengan inflasi di bidang pendidikan ya. Sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bang Haris nih, apa sih penyebab dari adanya inflasi tarif pendidikan tinggi? Ya jawabannya tadi, kalau misalnya ada mahasiswa baru yang UKT-nya katanya naik, ya itulah yang tercatat sebagai kenaikan harga inflasi begitu. Ya, karena masalahnya adalah mahasiswa baru kan sebelumnya belum merasakan membayar UKT tahun sebelumnya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah merasakan UKT yang tahun lalu itu baru terasa. Nah, kalau untuk mahasiswa yang belum membayar registrasi ulang ya, itu belum merasakan tahun yang lalu bayarnya berapa gitu. Nah, tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama yang sudah tahu tahun sebelumnya seperti apa, kemudian sekarang meningkat, nah itulah sekalian ya, ada peningkatan. Itulah jawaban kira-kira kenapa inflasi tarif pendidikan tinggi menjadi meningkat atau inflasi terjadi inflasi ya gitu ya.
17: Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dinamika biaya pendidikan khususnya UKT di perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inflasi di kelompok pendidikan di Provinsi Riau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Ranai, pendengar, sukseskan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Natuna terjunkan 95 petugas sensus. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
20: Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Natuna, Badan Pusat Statistik BPS Natuna mengerahkan sebanyak 95 petugas sensus. Hal itu dikatakan Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugarto saat dikonfirmasi belum lama ini. Untuk pelaksanaan sensus yang dilakukan, sudah berjalan lebih kurang setengah bulan dari batas akhir pelaksanaan program pada akhir Agustus 2026 mendatang.
21: 95 orang. Ya, jadi kan ini petugas kita kan sudah menyebar, Pak ya. Jadi memang kondisi kita masih berprogres dan kita baru setengah bulan perjalanan ini ya. Nanti kita sampai di akhirnya itu Agustus nanti, akhir Agustus. Kita perkirakan selesai di 2,5 bulan itu gitu.
20: Wahyu juga menerangkan, adapun pendataan yang dilakukan guna memutakhirkan dan mengupdate data terbaru para pelaku usaha dan rumah tangga.
21: Jadi kalau dari prelist kita itu ada sekitar hampir 8.000 usaha ya, dan ada sekitar 32.000 kalau ditotalkan dengan jumlah keluarga ya. Jadi usaha dan keluarga itu ada sekitar 32.000, yang itu yang kemudian nanti akan kita mutakhirkan, akan kita update lagi apakah nanti ada penambahan, kita lihat nanti. Yang pasti kan kita ingin melihat struktur ekonomi dari usahanya, kemudian sekarang kan sudah berkembang nih ya, usaha digital itu sudah banyak sekali.
20: Melalui sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan, diharapkan akan mendapatkan jawaban real dari masyarakat terkait kebutuhan, kesulitan dan kendala masyarakat, sehingga mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi di tengah masyarakat saat ini. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kita kembali lagi ke RRI Padang, pendengar. Pelaksanaan kegiatan Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang mendapat sejumlah keluhan dari masyarakat. Keluhan warga umumnya terkait masih minimnya fasilitas toilet umum di sekitar lokasi kegiatan. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Masih minimnya ketersediaan fasilitas toilet umum di sekitar lokasi Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang menjadi sorotan masyarakat. Akibatnya sejumlah pengunjung terpaksa memanfaatkan fasilitas toilet kantor pemerintahan atau masjid dan musala yang masih buka untuk sekadar buang air kecil. Salah seorang pengunjung CFD, Kaila, kepada RRI Tadi Pagi mengatakan, terkadang ia harus menuju kawasan Masjid Raya Sumbar yang lokasinya jauh dari pusat keramaian. Menurutnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya menyediakan petunjuk yang jelas mengenai lokasi toilet umum agar pengunjung tidak kebingungan, serta penyediaan sarana toilet bergerak atau portable.
3: Iya, karena kan rata-rata biasanya kalau di dalam biasanya harus cari WC umum, itu pun cuma ada tersedia dua biasanya setahu aku sendiri. Kalau di luar nih nggak ada sih, paling ke masjid kalau ada. Tapi kalau ada WC portable itu lebih bagus.
2: Sementara itu, saat ditemui di sekitar kawasan Car Free Day bersama keluarganya, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan akan menyampaikan aspirasi dan keluhan warga kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota dan Provinsi. Menurutnya toilet umum merupakan kebutuhan dasar layanan publik yang harus tersedia bagi masyarakat umum.
22: Dari masukan para pemirsa atau masyarakat memang harus ditampung ini. Artinya memang nanti kita sampaikan, diskusikan, nanti sampaikan ke Disekora Provinsi dan juga Kota Padang, mungkin perlu alternatif juga untuk WC portable ya, yang bisa dimanfaatkan, dipasang atau mungkin di sepanjang jalur ini di mana yang pasnya.
2: Sementara itu, sejumlah pengunjung CFD kawasan Jenderal Sudirman Padang juga menyoroti minimnya kamera pengawas atau CCTV. Menurut mereka, keberadaan CCTV penting untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi tindak kejahatan di tengah keramaian. Hans Primananda melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita simak Future dengan judul Ketika Bangku Sekolah Tak Lagi Cukup, Harapan Baru Pendidikan di Mandau, dari RRI SP Bengkalis. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
23: Setiap tahun ajaran baru, harapan selalu tumbuh di hati para orang tua. Mereka berharap anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang dekat dengan rumah, nyaman dan berkualitas. Namun di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, harapan itu tidak selalu berakhir dengan senyum. Bagi sebagian keluarga, masa penerimaan siswa baru justru menjadi momen penuh kecemasan. Bukan karena anak mereka tidak ingin sekolah, tetapi karena bangku sekolah yang tersedia tidak ada lagi dan tidak mampu menampung jumlah calon siswa yang terus bertambah. Fenomena ini bukanlah cerita baru. Tahun demi tahun persoalan serupa terus berulang, terutama di SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau yang menjadi sekolah favorit masyarakat. Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis menilai akar persoalan yang bukan berada pada sistem penerimaan semata, melainkan pada belum seimbangnya jumlah sekolah dengan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mandau. Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Mayeni, mengatakan jalur domisili justru menjadi persoalan yang paling banyak diketahui masyarakat.
24: Menyikapi masalah yang setiap tahunnya berulang di Kecamatan Mandau, penerimaan siswa baru atau SPMB atau PPDB yang istilahnya dikenal sekarang di tingkat SMA itu adalah permasalahan yang itu-itu saja, yaitu kurangnya sebenarnya sekolah tingkat SMA di Kecamatan Mandau ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh saja,

0: Jadi berdasarkan jalur domisili, sebenarnya itu memang kekurangan sekolah. Jalur domisili yang masuk ke SMA 2 yaitu 4 kelurahan. Di antaranya Kelurahan Gajah Sakti, Kelurahan Duri Barat, Kelurahan Bali Alam, dan Kelurahan Batang Serosa.
1: Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat. Mengapa anak yang tinggal sangat dekat dengan sekolah justru tidak bisa diterima? Menurut Rismayeni, persoalan itu muncul karena jumlah pendaftar melalui jalur domisili jauh melampaui daya tampung sekolah. Akibatnya, sekolah terpaksa menggunakan nilai sebagai dasar peringkat meskipun konsep awal jalur domisili adalah mengutamakan jarak tempat tinggal. Ia bahkan juga mengusulkan agar ke depan tersedia jalur khusus berdasarkan radius tertentu dari sekolah sehingga anak-anak yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah dapat diterima tanpa harus bersaing melalui nilai. Namun solusi mendasar tetap berada pada penambahan sekolah baru.
0: Kemarin melalui Bupati Bengkalis sudah diusulkan ke tingkat provinsi untuk pembangunan sekolah SMA baru di Kelurahan Air Jamban. Tanah dan semuanya sudah disiapkan kemarin, ada tanah wakaf dari Kaltek atau PHR sekarang. Mungkin sekarang sudah di tingkat provinsi yang

0: untuk tahun-tahun yang akan datang.
1: Persoalan yang sama juga mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bengkalis. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Syakib Arsalan mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tidak tertampungnya siswa di sekolah negeri. Menurutnya kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas sekolah menengah atas di Kecamatan Mandau.
2: Kasusnya itu di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8. Banyak siswa yang tak bisa masuk. Jadi kami menyampaikan persoalan ini memang sudah berulang setiap tahun di Dinas Pendidikan Provinsi kan. Secara aturan kan lokal juga dibatasi jumlah siswa. Maksimal kalau tak salah itu di ruang 36 orang kan. Sementara ruang kelas juga kan terbatas.
1: Menurut Irmi, pembangunan sekolah baru memang membutuhkan proses dan waktu. Karena itu, solusi sementara harus segera disiapkan agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Ia juga berharap Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera menggelar rapat bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, sekolah, hingga unsur masyarakat, guna menyusun langkah konkret menghadapi persoalan ini.
2: Kita membuat beberapa skema yang kita sampaikan. Pertama, apakah SMA ini membangun ruang kelas baru atau memanfaatkan aset Pemda yang barangkali ada yang bisa dipakai sekolah itu. Masyarakat itu, terutama di Mandau ini, untuk SMA 2 dan SMA 8 cukup tinggi. Artinya dialihkan ke sekolah lain memang tak mau pula kadang-kadang. So, memang kami mendorong kemarin Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat dengan kita nanti di apakah di kantor camat Mandau, nanti Dinas Pendidikan yang mengundang dan pihak stakeholder yang terkait lah untuk membahas skema-skema ini itu yang bersifat jangka panjang.
1: Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pemerataan minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah lain yang masih memiliki daya tampung. Namun, kenyataannya sebagian besar orang tua tetap memilih sekolah tertentu yang dianggap lebih favorit. Hal ini yang membuat ketimpangan penerimaan siswa semakin terasa.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia

punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini, apakah memang karena niat jahat, atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya, dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil,
ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1 sampai 10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: kamu familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya, mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif, seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin, mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan kepada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya. Seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.
2: 1 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam,
maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, ahem katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim, condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya, dikasih THR 50 ribu. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang, dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, paliasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin panjang umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridha Allah wa fi ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telpon, tanya kabarnya. Kemudian
Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponaan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa sholat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembeli sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembeli, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, pak minum Fanta pak, maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita.
Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allah berfirman, janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kelak, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, ialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.

0: Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna, dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot, jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya, silakan rawat dengan baik. Supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu. Membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ih, punten ya, nyenken bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya, ya kerannya agak tinggi sedikit, dan kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh, Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi', ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a,
1: kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat pak, hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biru usikum, wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala, basuh, tangan gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya, calik, duduk sini aja, lihat sini, ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini, ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini, ini saya punten, bismillah. Ini ya, ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari, itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab gak bisa dibuka, tempat wudunya terbuka, Anda tinggal ambil air wudu kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid, sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala gak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu, nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek lek lek lek lek lek lek, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja, perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu, tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini, kumur-kumur sunnah, telinga sunnah, istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik, kenapa ini disebut dengan wudu. Dan hebatnya,
0: Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waja'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita, disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222, saya tutup, lihat ayatnya, ujung ayatnya, di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Prase 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila, mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka tugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu
12: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
13: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada seminggu.
11: Senin jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
3: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan...

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris

0: jadi insya Allah bisa bersatu dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Bandung orang bangun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Cepedegar, selamat malam. Di mana saja berada, kami informasikan masuknya waktu sholat fardu isya untuk kawasan Bengkalis dan kawasan yang sama waktu dengannya. Tepat pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat mengerjakan sholat fardu isya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalul mu'min kal khamati min az-zar' yufayyi'uha ar-rihu marratan wa ya'diluha marratan. Wa mathalul munafiqi kal arza la yazalu la tazalu hatta yakuna indi'afuha marratan wahida." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang terkadang tertiup oleh angin sehingga dia condong ke arah angin bertiup, terkadang ditiup oleh angin kemudian dia tegak lagi. Dan perumpamaan orang munafik seperti pohon besar yang tetap tegak, kemudian pohon ini tumbang begitu datang angin yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ujian, terutama ujian yang berkaitan dengan badannya berupa penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang munafik seperti pohon besar yang tidak tergerak dengan tiupan angin. Begitu juga mereka dalam hal ujian. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ujian. Tapi begitu datang angin besar, dia akan langsung tumbang. Di hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin, bukan berarti itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wasnya la yusibul muslim al-adha min maradin wa ma siwahu illa hatallahu khatayah illa hatallahu anhu khatayah kama yuhatul waraqu asyjarah atau kama yuhatu waraqu asyjarah. Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim ditimpa oleh penyakit atau yang lainnya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Jadi penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, kepada seorang muslim, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan penyakit di badannya, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit itu bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakuna lahu 'indallahi manzilah." Seseorang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Fama yablughuha biha 'amaluh." Tapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan amalnya. Tidak bisa didapatkan dengan ibadah-ibadahnya. "Fala yazalu Allahu yabtalihi bima yaqrahu hatta yablughuha iyyah." Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya ujian-ujian berupa penyakit-penyakit yang ada di badannya atau dengan sesuatu yang dia benci sehingga dia mendapatkan kedudukannya yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang hamba telah diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa dia dapatkan dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia bisa meraih apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dari kedudukan yang tinggi. Kemudian juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hikmah
dan keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i ath-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid fid dunya." Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, mereka berangan-angan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia, mereka berangan-angan seandainya kulit mereka itu dipotong-potong di dunia. Dan itu disebabkan karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mendapatkan ujian, maka kita tidak punya pilihan kecuali bersabar dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mengingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih bersabar dan lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: Dian, cepetan, ntar telat loh.
1: Iya.
0: Lagi ngapain sih, cepetan?
1: Bawa enggak.
0: Kamu tuh, mau sholat berjamaah apa enggak sih? Atau mau berangkat sendiri?
1: Sebentar dong, lagi pusing nih, cerewet amat.
0: Ya Allah Dian, kalau mau bawa ya bawa, kalau enggak ya enggak, pusing amat. Ya udah, aku berangkat duluan aja, daripada ngeliatin orang yang sajadah bobenya kumat.
1: Kalau kamu berangkat duluan, aku sholat sendiri aja di rumah.
0: Eh, masa gara-gara sajadah sampai enggak ke masjid? Ingat, setelah sholat isya nanti ada rapat terakhir. Rapatnya membahas persiapan pesantren adik-adik TPA kan? Itu tinggal 3 hari lagi loh. Sebenarnya ada apa sih?
1: Aku malu.
0: Malu? Malu dengan siapa? Dan kenapa? Tumben, kamu yang biasanya cuek bisa malu. Lebih sering kan kamu bersikap malu-maluin.
1: Iya, aku serius, nak.
0: Oke, kamu kenapa?
1: Yang pasti aku malu gara-gara sajadah itu.
0: Eh, ingat tujuan kita sepakat bahwa akan sering-sering sholat berjamaah di masjid. Bukan hanya itu, kita pun tidak boleh mengambil sab yang sama, agar kita bisa membaur dengan remaja dan ibu-ibu yang lain. Katanya ingin membuat forum kajian untuk remaja dan ibu-ibu. Belum-belum sudah mutung. Kapan berhasil dakwah kita kalau gini?
1: Wah, senang sekali aku punya teman seperti kamu. Gak nyangka kamu bisa bicara sebijak itu. Iya, meskipun kamu itu sering iseng dan jahil.
0: Katanya kita ini saudara. Kalau ada masalah, ya harus dipecahkan bersama. Apalagi kalau masalahnya bisa menghambat tujuan mulia kita.
1: Baiklah, tapi kamu harus berjanji satu hal.
0: Oke, apa itu?
1: Kamu harus serius. Maaf Tante, apa ada yang salah dengan saya?
2: Loh, gak nyadar juga. Tampangnya sih mahasiswa, tapi gak tahu sopan santun.
1: Saya gak ngerti, Bu.
2: Mbak, kenapa nempel-nempel dekat saya? Seenaknya aja, sambil numpuki sejadah saya dengan sejadah murahan. Ini sejadah mahal, tahu gak? Saya beli dari Arab saat umroh seminggu yang lalu. Harganya 1 juta lebih. Emang kalau lecek dan rusak bisa ganti?
1: Maaf Bu, saya cuma tidak ingin safnya renggang.
2: Tidak usah menggurui, saya sudah pernah naik haji dan umroh 2 kali.

0: begitu ceritanya, nah. Setelah berkata seperti itu, ibu-ibu muda itu langsung menyambar sajadah mahalnya, pindah ke barisan belakang. Tinggal aku yang menjadi sorotan berpasang-pasang mata dengan berjuta ekspresi.
1: Ya ampun, pasti banyak banget yang ngeliatin kamu.
0: Iya, dari yang simpati karena kasihan, ekspresi gemes dan gergetan, ekspresi geli, sampai menahan ketawa sampai cuek seolah tidak terjadi apa-apa.
1: Lalu?
0: Tahu yang kurasakan saat itu cuma satu, malu.
1: Ya, aku ngerti.
0: Padahal aku cuma ingin agar saf sholat itu menjadi rapat.
1: Iya, kita harus berhati-hati karena tidak semua orang bisa mengerti.
0: Awalnya aku begitu senang membawa sajadah biruku ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena sajadah itu sajadah kesayanganku. Aku membeli dengan hasil tabunganku sendiri. Aku berharap sajadah ini bisa membawa berkah.
1: Memang membawa sajadah ke masjid banyak sekali manfaatnya. Siapa tahu ada yang membutuhkan alat sholat, jadi kita bisa berbagi. Maka semakin banyak pula peluang pahala yang kita dapatkan.
0: Iya, dan ternyata impianku tidak percuma. Suatu kali aku pernah membagi sajadah dengan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu dengan ramah dan tersenyum mengucapkan terima kasih kepadaku. Tentu saja aku sangat senang bisa membantu. Tapi rasa senangku tidak berlangsung lama.
1: Loh, kenapa?
0: Masalahnya saf sholat tidak rapat. Aku tidak bisa menganggap remeh masalah ini. Padahal Umar bin Khattab saja merapikan saf dengan pedangnya. Karena begitu penting saf yang rapat dan lurus agar tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu.
1: Saat sholat, manusia harus melepaskan semua atribut dunianya. Tidak ada lagi perbedaan pangkat, golongan, kekayaan. Semua jamaah sholat bersatu dan taat kepada sang imam.
0: Iya, seharusnya memang begitu. Tidak ada lagi sekat sosial, yang ada hanya kedudukan sang kholik.
1: Mungkin penyebab utamanya karena mereka tidak mengetahui betapa pentingnya saf sholat dan saf yang rapat serta rapi. Dan kondisi itu diperparah dengan sajadah.
0: Benar sekali, nah. Para jamaah biasanya lebih memilih posisi di tengah sajadah masing-masing. Mereka tidak peduli adanya ruang kosong akibat sajadah yang digelar.
1: Bahkan beberapa orang tanpa beban meletakkan sajadah mereka di sebelah sajadah lainnya. Padahal kalau mau, tempat itu masih bisa diisi satu orang lagi.
0: Tapi entahlah, sepertinya sudah menjadi kesepakatan jika kesalahan dilakukan bersama, maka statusnya akan berubah menjadi benar.
1: Padahal sebenarnya imam selalu mengingatkan agar merapatkan seluruh saf sebelum sholat. Tapi seruan imam itu seperti angin yang berlalu begitu saja. Buktinya kondisinya masih selalu sama.
0: Makanya aku bertekad akan berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan yang ada. Bagiku ini peluang amal yang harus dimanfaatkan. Aku juga mesti berhati-hati bersikap.

0: Mbak, boleh saya letakkan sajadah saya di bawah sajadah Mbak?
1: Tapi, apa Mbak nggak takut sajadahnya kotor?
0: Insya Allah nggak apa-apa. Saya cuma mau saf sholat kita rapat. Kan, setiap sholat selalu diingatkan imam untuk meluruskan dan merapikan saf.
1: Oh, gitu ya. Silakan kalau begitu.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Kalau boleh saya tahu, kenapa sih Mbak kita harus rapat safnya?
0: Jadi gini, dalam sholat berjamaah, kerapatan saf merupakan salah satu syarat diterimanya sholat. Kita adalah umat yang satu dan harus tunduk dengan setiap perintah imam.
1: Jadi semuanya sama?
0: Iya, tidak ada lagi perbedaan pejabat dan rakyat biasa. Orang kaya dan miskin, semua menjadi sama di hadapan Allah. Saf yang rapat mencerminkan eratnya hubungan orang muslim, sehingga tidak mudah dipecah belah.
1: Lalu?
0: Jadi, siapapun yang sholat di sebelah kita, kita harus merapikan sholat dengannya. Saf yang tidak rapat berarti menyediakan tempat bagi setan akan mengganggu kita.
1: Oh, begitu.
0: Jadi, dengan saf yang rapi, akan membantu kita khusyuk dalam sholat. Kalau kita menghadap Allah saja masih tidak dapat bersatu dan bersama dengan yang lain, bagaimana kita bisa rukun dalam kehidupan sehari-hari, ya enggak?
1: Iya ya, benar juga.

0: maaf Neng, kenapa sajadah saya dipakai? Nenek ini baru belajar sholat dan harus pakai sajadah biar gak kedinginan. Masa baru ditinggal wudhu sebentar, sajadah sudah lenyap. Di tempat suci begini kok masih sempat ngembat sajadah orang.
1: Maaf Nek, saya dari tadi di sini. Ini sajadah saya. Mungkin Nenek lupa menaruh sajadah Nenek.
0: Kalau memang itu sajadah Neng, kenapa mesti disembunyikan di bawah sajadah orang lain?
2: Maaf Mbak, saya setuju dengan staf yang rapat, tapi saya nggak mau sajadah saya dijadikan tempat menyembunyikan barang curian, apalagi dengan kedok merapatkan syaf.
3: Nasibmu sial banget sih Dian. Terus si Nenek gimana?
1: Pas si Garis pergi, si Nenek baru sadar sajadahku memang berbeda, hanya mirip saja. Dia baru ingat sajadahnya dititipkan kepada cucunya.
3: Oh ya udah, mending gak usah dibawa aja.
1: Sudah aku coba kemarin.
3: Terus hasilnya?
1: Aku harus mencuci mukenaku.
3: Loh, apa hubungannya?
1: Kemarin aku kan telat. Terpaksa sholat di teras yang basah karena hujan. Dan tidak ada seorang pun yang mau membagi sajadahnya untukku. Malah mereka memandang aneh kepadaku.
3: Ya sudah, kesepakatan untuk berpencar kita sambut saja dulu. Untuk siapa yang rapat, sepertinya kita harus memberi contoh.
1: Hah? Maksudnya?
3: Kita sholat bersebelahan saja, biar orang-orang melihat kelurusan dan kerapian saf kita. Sekalian kita mencoba memahamkan tentang pentingnya saf yang rapat dan lurus. Mungkin perlu kita sosialisasikan lebih gencar, bisa lewat mading atau buletin.
1: Ide bagus. Tapi sekarang aku bawa sajadah nggak?
3: Aduh, sajadah lagi. Nggak usah bawa aja dulu, ntar bermasalah lagi.
1: Wah, sepertinya kita harus berpencar. Safnya memang banyak yang tidak rapat.
3: Ya, sepertinya tidak muat kalau diisi dua orang sekaligus.
1: Sudah, kamu di sini aja. Aku cari tempat lain. Ntar keburu habis sholat isanya. Sepertinya ini rakaat terakhir deh.
3: Tapi, kamu kan nggak bawa sajadah.
1: Nggak apa-apa, hari ini kan nggak hujan. Jadinya lantainya nggak basah kok.
4: Nenek yang kemarin.
5: Allahu akbar.
0: Nih, cu, kita bisa berbagi sajadah punya nenek ini.
1: Loh, Nek, gak usah, Nenek sholat aja.
0: Enggak apa-apa. Maaf ya, kejadian.

0: Aduh, nah, aku benar-benar kaget atas apa yang dilakukan si nenek yang kemarin menuduhku mencuri sejadahnya itu.
1: Kenapa?
0: Selagi sholat, tiba-tiba beliau membagi sejadahnya untukku. Lalu setelah itu dengan santainya beliau melanjutkan sholat.
1: Nenek ini.
0: Kalau saja aku membawa sejadah, tentu saja nenek tidak perlu berbuat seperti itu.
1: Iya ya, kalau begitu PR-mu bertambah, Dian.
0: Iya, PR saya belum selesai, sudah ditambah dengan PR nenek yang harus diajari tentang tata cara sholat yang benar.
2: Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Sajadah. Sampai jumpa dalam cerita selanjutnya.

0: main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: This is my station on RRI.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Jabu kabar.
1: Priben kabar ce.
2: Aisyah raugut tali puse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balik?
5: Horas dongan. Buha kabar muna.
6: Buha barakan rakan mandung.
7: Ma ada ma.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar.
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: berisik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Cakep ya?
3: Di kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
3: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: inspirasi.
1: Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem. Shh.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Ah, sini. Malam ini kendala, Kut. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ini? Coba.
3: Oke, kita buat. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
2: Baik, Sile. Nih, dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nambah. Hendak ditanam pohon selasih, anak darah jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya, Mak Inang Selendang.
4: Bukan, Bang.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
1: Na.
0: Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Baik duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh benar seperti itu Dek.
0: Dan sejak saat itu. Bu.
1: Dek Bagus sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Ayah dan Bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana. Untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diadab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rab, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rab, ya Rab, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

المتكبر المتكبر.

Selamat malam mendengar. Sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam mendengar. Sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, syukur alhamdulillah di hari ini, di awal pekan Senin 6 Juli 2026, kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar di hari ini. Salam sehat dari kami untuk Anda semua. Semoga sehat selalu dan juga selamat melaksanakan sholat fardu subuh yang sudah masuk ya untuk warga Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Semoga amal ibadah sholat fardu subuh dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Qur'an pendengar mengawali kebersamaan di pagi hari ini pendengar, dan juga nanti akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Terima kasih untuk Anda semua pendengar. Dan semangat pagi, selamat mengawali aktivitas Anda di hari Senin ini. Pendengar, awali juga dengan niat yang baik. Semoga mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa baca basmalah dan akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Nina.
1: Ya, pendengar selamat pagi, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Blengar, dan selanjutnya pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.

0: berlaku hingga akhir zaman. Dan pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, pagi hari ini semoga aktivitas yang akan kita jalani dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan ya, keberkahan rezeki dan juga hati yang tenang dalam menjalani setiap amanah kehidupan. Pagi hari ini dalam kesempatan ini Mutiara Pagi akan mengangkat tema ilmu dan akhlak mulia, dan kita sudah tersambung bersama Ustaz narasumber kita, ada Ustaz Muhsin Zahari MA. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz, sehat ya Ustaz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, pendengar, sebelum Ustaz memberikan arahan dan juga pengantar di pagi hari ini, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi kali ini di 0761245 bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp juga di 0811763991. Baik, silakan Ustadz untuk pengantar pagi hari ini Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Allah bima ta'maduna khabir. Al-Mujadilah ayat 11. Sadaqallah al-Azim. Masyarakat muslimin dan muslimah, pendengar RRI di mana saja berada, cinci, tuan-tuan dan perempuan, rahimakumullah. Kita bicara pada pagi hari ini tentang keutamaan ilmu dan akhlak. Kita tahu di mana-mana kita semuanya sangat memperhatikan tentang pentingnya pendidikan, mulai daripada pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat, dan juga kita mengenal ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Kita juga mengenal ada pendidikan agama ya, artinya sistem pondok pesantren, juga kita mengenal boarding school dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Mujadilah tentang kita bukan hanya mementingkan ilmu, tetapi juga bagaimana anak-anak kita memiliki akhlak yang mulia, yang diawali tentu dengan penanaman akhlak ya, penanaman tentang akidah, tentang syariah, dan juga tentang akhlak. Nah, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi, yang artinya adalah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan ayat ini, ada dua aspek penting untuk kita menjadi mulia. Pertama adalah ilmu. Nah, memang disebutkan bahwa yang pertama itu adalah ilmu, dan yang kedua adalah iman, atau yang berujung kepada akhlak tentu saja. Sehingga disebutkan di sini bahwa Allah akan mengangkat derajat beberapa di antara manusia ini. Nah, tentu derajat itu yang dimaksudkan adalah derajat menuju derajat kemuliaan apabila dia beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa yang pertama kali adalah iman, yang kedua baru ilmu. Oleh karena itu ada ulama-ulama menjelaskan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, apalagi kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad telah memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu adalah akhlak yang mulia. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi sangat tegas bahwa akhlak itu memang lebih penting daripada ilmu. Tapi bukan berarti ilmu harus kita abaikan, tidak. Apalagi kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam sejarah ilmu-ilmu Al-Quran, maka pertama kali wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma la ya'lam. Ini adalah ayat yang menegaskan pentingnya membaca. Nah, memang secara umum membaca, kita diperintahkan, Muhammad Rasulullah diperintahkan untuk membaca. Tetapi juga di ujung ayat tadi itu, membaca bagi orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya apa? Membaca ilmu, menuntut ilmu. Maka ini dikuatkan dengan hadis lain yang menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang laki-laki dan perempuan mukmin. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada kata istirahat untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah katakan talabul ilma min al-mahdi al-lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi batas akhir daripada menuntut ilmu itu adalah liang lahat. Artinya kematian. Kalau sudah meninggal dunia, baru berhenti menuntut ilmu. Kita bicara tentang menuntut ilmu tidak tergantung dari kelas-kelas, tidak tergantung daripada derajat-derajat pendidikan secara formal. Menuntut ilmu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan cara bagaimanapun. Nah, tentu saja kita harus menuntut ilmu agar ilmu kita itu bermanfaat bagi semua orang, ya, tidak membawa mudarat, maka haruslah didahulukan dengan akhlak tadi itu. Maka kita bertanya dengan para ulama, ya. Kita belajar kepada ulama yang ilmunya dalam. Ya, kita belajar ilmu itu kepada cendekiawan-cendekiawan yang mengutamakan tentang adab. Bukan hanya sekedar ilmu saja. Sebab kalau hanya sekedar ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka ilmunya boleh jadi akan menjadi mudarat bagi banyak orang. Hanya dengan ilmu saja dunia ini gak bisa diatur dengan cara yang lebih baik. Maka harus kembali kepada adab, kembali kepada agama. Nah, sebaik-baik adab adalah adab yang diajarkan oleh agama. Kita mungkin mengenal ada pendidikan budi pekerti, kita pernah mengalami juga adanya pendidikan moral Pancasila. Ya, kalau muaranya itu, sumbernya itu agama, is okay, nggak ada masalah apapun sebutannya. Tetapi kalau sumbernya itu hanya diangkat daripada budaya dan kebiasaan daripada satu masyarakat atau etnis-etnis tertentu di masyarakat kita, maka ini akan sangat berbeda-beda satu sama lainnya. Contoh misalnya orang Irian bagaimana berpakaian, adabnya bagaimana dibandingkan orang Bali, dibandingkan dengan orang Riau, itu berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana adab yang mulia, itu kembali kepada ajaran agama, khususnya kita sebagai seorang muslim. Maka kita tidak ragu lagi untuk menganjurkan kepada setiap pihak, terutama penyelenggara pendidikan, mulai daripada rumah tangga dan penyelenggara pendidikan negeri maupun swasta, tolong berikan pelajaran akhlak yang lebih banyak lagi kepada lembaga-lembaga pendidikan itu. Pendidikan agama harus diperbanyak. Hari ini kita bukan krisis orang yang berilmu. Hari ini kita banyak mengalami krisis moral, krisis bangsa ini terjadi karena akhlaknya tidak lagi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu secara duniawi jumlahnya makin hari makin banyak, profesor lahir setiap hari, dokter juga begitu, tetapi yang berakhlak ini sangat langka. Oleh karena itu kita memerlukan pemimpin di masa datang adalah pemimpin yang berakhlak, tapi juga tentu saja berilmu. Karena bagaimanapun di dunia ini tidak mungkin kita gubah dan kesejahteraan hidup kita tidak mungkin bisa tercapai kalau kita tidak juga menguasai ilmu-ilmu duniawi. Maka dalam Islam dikenal ada ilmu-ilmu al-kauniyat dan ada ilmu-ilmu al-islamiyah. Maka ini harus kita padukan. Lembaga pendidikan yang memadukan antara keduanya, inilah yang optimal yang harus kita lakukan dan selalu harus kita sempurnakan dari waktu ke waktu. Kita sayang dengan masa depan anak-anak cucu kita, maka didilah mereka dengan akhlak yang baik, insyaallah.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih untuk pengantarnya pagi hari ini, Ustaz. Dan silakan pendengar di 0761245955 untuk Anda yang ingin berinteraksi dan ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bran.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, Bapak?
3: Dedi lah, bersah.
0: Pak Dedi, ya, silakan pertanyaannya.
3: Siapa, Bran?
0: Pak Muhsin.
3: Assalamualaikum, Pak Muhsin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini ada yang mau saya tanyakan, Pak Muhsin.
1: Iya.
3: Masalah kajian hati ya. Ada orang, Pak Muhsin, dia itu gak ingin melihat orang itu bahagia, Pak Muhsin. Kayaknya orang ini agak-agak gimana gitu ya. Kalau melihat orang
1: Dia gak, dia bahagia menengok orang sengsara gitu ya.
3: Ah gitu. Kayaknya hatinya itu pengen direhab gitu. Ini apa? Ini dia pemusik, Pak Muhsin. Kalau ngelihat orang bahagia, terus rasanya ada rasa dengki di hatinya itu. Seharusnya kan itu, Pak Muhsin. Seharusnya dia bisa mencontoh apa yang dibuat. Kira-kira gimana tuh cara merehab hati itu, Pak Muhsin?
0: Cara merehab hati.
3: Betul. Baik. Itu aja sih, Pak Muhsin.
0: Baik, terima kasih, Bang Dedi.
3: Mohon maaf atas segalanya, Pak Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dedi. Mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz ya. Boleh, Ustaz.
1: Boleh.
0: Ya. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Ustaz, Pak Ustaz, Pak
0: Ustaz,
4: Pak
0: Ustaz, Pak Ustaz,
4: Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz,
1: Pak
4: Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, tapi lama ke bumi, Ustaz. Ditunggu-tunggu, dah siapa ditunggunya. Sampai seminggu, sampai dua bulan. Apalagi yang diiran tu. Sampai tiga bulan. Tiga bulan. Dari bulan Februari sampai sekarang, Ustaz. Baru dikebumikan lima orang, lima beranak. Itu macam mana, Ustaz, pandang Islam, Ustaz.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, Ustaz, silakan langsung ditanggapi. Mau yang mana dulu? Pak Suhaimi dulu atau Bang Pak Dedi dulu?
1: Oh, Pak Dedi lah.
0: Pak Dedi. Bagaimana merehab hati katanya, Ustaz, ya?
1: Iya, baik ya. Jadi memang hati itu kita harus miliki hati itu. Tidak mungkin manusia tidak punya hati, ya kan? Oleh karena itu mari kita bina hati kita itu dengan hati yang mutmainnah, kan gitu. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati, kan seperti itu. Kemudian juga hadis Rasulullah ya, yang menegaskan bahwa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada hati. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi, apabila hatinya baik maka amal-amal yang lain akan ikut baik. Jadi peran hati itu memang sangat penting. Jadi kalau hati itu hal yang tidak terlihat, tetapi yang terlihatnya nanti bisa dari ucapan, terlihatnya manusia itu dari pemikirannya, terlihat daripada gerakan-gerakan dan aktivitasnya. Maka dari hati yang jernih seperti mata air, jadi jadikanlah hati kita itu menjadi mata air, ya, tidak tercemar dengan hal-hal yang termasuk daripada penyakit hati, apakah itu penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, ya, penyakit sombong, penyakit syirik, ya, penyakit ingin menang sendiri. Itu adalah bagian-bagian daripada penyakit hati yang harus kita kikis habis. Memang untuk mendapatkan hati yang jernih, hati yang tenang, hati yang memberikan inspirasi kebaikan tidak mudah. Maka memang harus kita selalu maintain, ya, harus kita rawat hati kita ini, ya, dengan rasa syukur. Kita rawat hati kita itu dengan sifat tawadhu, sehingga kita akan bisa berdampingan dengan orang-orang lain dan memberi kemanfaatan dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Maka kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, tentu saja termasuk kasus seperti yang disampaikan tadi, bahwa termasuk kita ikut bergembira apabila teman-teman kita bergembira. Bahkan dengan kesuksesan teman itu akan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Nah, banyak hal-hal yang akan lebih positif terjadi apabila hal itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik. Kita bermanfaat untuk orang lain juga bisa bermanfaat untuk kita. Baik. Insya Allah seperti itu. Allah. Kemudian yang kedua yang dipertanyakan oleh Pak Suhaimi tadi, ada anomali kelihatannya dalam pertanyaan itu. Pertama adalah ada orang yang ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, tapi imannya kurang. Nah, di sini saya ingin memberikan satu pandangan bahwa Islam itu membangun akhlak atas dasar iman. Ini yang berbeda dengan daripada akhlak ataupun budi pekerti. Kalau hanya sekedar budi pekerti, itu diangkat dan bersumber daripada budaya-budaya setempat. Tetapi kalau kita bicara akhlak, itu adalah dasarnya iman. Dasarnya adalah ajaran agama kita. Karena agama kita itu kan terdiri daripada ajaran tentang akidah, tentang syariah, dan tentang akhlak. Nah, oleh karena itu akhlak yang dibangun dalam pendidikan-pendidikan Islam mestinya harus dimulai daripada iman yang kokoh, dikokohkan iman. Seperti halnya Rasulullah membina umat, itu pertama kali kan yang diajarkan tentang akidah. Jadi kalau hari ini kita melihat ada orang Muslim, akhlaknya bagus tapi akidahnya tidak baik. Pertanyaan saya adalah, di mana kita melihat akidah yang tidak baik itu? Kan kita melihatnya kan dari perilaku. Sudah itu juga kita bisa melihat dari pemikiran dia. Kalau pemikiran dan perilakunya itu bertentangan dengan akidah, maka itu namanya kita dia tidak berakhlak. Cuman dia tidak bermoral aja gitu. Sebab moralitas atau akhlak yang mulia itu dibangun dari akidah yang kuat dan syariah yang bagus. Baik. Ini dalam pandangan kita seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ditanyakan di luar konteks adalah bagaimana seorang yang meninggal dunia yang kemudian dikebumikannya itu lama sekali baru dikebumikan, seperti contoh di Iran. Nah, itu nggak tahu kita Iran itu kayak apa kok memperlakukan demikian, walaupun kita tahu juga dari beberapa media katanya demi untuk keamanan, ya. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran Islam, ya, kita kan tegas-tegas saja, artinya sebaik-baiknya seorang mayat itu setelah meninggal dunia segera dikebumikan. Segera dikebumikan. Jadi apapun alasannya, ya, itu hanya alasan-alasan yang dibuat aja kalau menurut saya, ya. Segera dikebumikan. Ya, kalaupun kita harus menunggu sambil kita melaksanakan fardu kifayah, kita menunggu, enggak ada masalah. Ya, kalau batas-batas toleransi kita, ya. Karena gini, kalau seseorang sudah meninggal dunia, kalau berhari, berminggu, berbulan tidak langsung dikebumikan, dia akan membusuk mayat kita, bagian badan kita ini cepat membusuk gitu. Jadi kalau kita lama-lama, tentu akibatnya juga kita dong. Ada cara untuk tidak busuk. Nah, cara yang tidak untuk membusuk inilah yang nggak boleh kita ini. Kecuali kepada hal-hal yang darurat, barangkali kajiannya nanti akan bisa lebih khusus di kaji oleh teman-teman atau guru-guru kita di bidang fikih nanti, ya. Bagaimana mengawetkan jenazah misalnya, sehingga dia karena alasan tertentu dapat dilakukan, ya, karena mungkin jenazahnya harus dibawa ke kampung, padahal syariahnya sih di mana meninggal ya di situ dikebumikan, ya. Jadi ini banyak faktor yang mungkin bisa dibahas di dalam hal tersebut. Baik. Tapi secara prinsipil, bahwa apabila seorang meninggal dunia, sebaiknya kata Rasulullah segera dikebumikan, insya Allah.
0: Baik Ustaz, ini kembali lagi ke tema kita nih Ustaz ya. Tapi tentang berbicara tentang ilmu juga nih Ustaz ya. Bagaimana cara menjaga, banyak orang yang berilmu saat ini tapi memiliki sifat sombong. Mungkin bisa diberitahu Ustaz bagaimana caranya agar supaya menjaga nih kita-kita yang berilmu ini tidak menimbulkan sifat sombong dalam diri kita. Bagaimana Ustaz?
1: Ya kan ada pepatah ya, orang semakin berilmu, berilmu itu harus menggunakan ilmu padi namanya.
0: Betul.
1: Iya, ilmu padi ini kan petuah orang-orang tua kita untuk mendidik diri kita untuk tidak sombong dengan ilmu yang kita punya. Ya kan, jadi pakai ilmu padi. Orang tua kita itu menganjurkan demikian. Semakin berilmu, semakin berisi, padi itu semakin tunduk ya. Enggak semakin mendongak ya kan. Ya, jadi kalau ilmu padi itu kita pakai, insya Allah kita akan terhindar daripada kesombongan. Memang kesombongan itu bukan saja disebabkan karena ilmunya tinggi. Banyak orang sombong, bodoh dia, tapi hartanya banyak jadi sombong kan gitu. Ada juga hartanya pas-pasan, ilmunya juga nggak terlalu tinggi, tapi dia mungkin ganteng dan cantik sekampung, maka dia jadi sombong gitu. Ada juga orang yang sombong karena jabatan, apalagi kalau di depan teman-teman yang dia tidak sukai, dia sombong. Nah, tapi kan kalau tidak diiringi dengan moral dan akhlak, apa yang terjadi? Kesombongan itu yang terjadi adalah malapetaka, baik menimpa dirinya maupun menimpa kepada orang lain. Itu di dunia saja kita sudah bisa lihat, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang kesombongan itulah yang sesungguhnya satu penyakit yang sangat luar biasa, menjadikan seseorang berlawanan atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maunya kan seperti Nabi Sulaiman ya. Dia pangkatnya tinggi, dia ilmunya banyak, hartanya juga melimpah, tapi dia tidak sombong, sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Jadi Nabi Sulaiman itu apa yang enggak punya dia? Ratu Bilqis saja dia taklukkan itu kan. Tapi dia mengatakan kepada pada rakyatnya, hadza min fadli rabbi, semua ini adalah anugerah dari Allah, ilmu dari Allah, pangkat dari Allah, harta benda dari Allah. Jadi ini yang harus kita tanamkan

0: apakah ilmu kamu bermanfaat atau tidak, atau justru membawa malapetaka bagi kehidupan. Nah, di sini pentingnya akhlak yang mulia itu, gitu loh. Ya, jadi oleh karena itu kita harus menggunakan ilmu padi tadi. Ya. Kenapa kata Nabi Sulaiman, ashkuru am akuru? Apakah Allah liabulwani? Liabulwani artinya apa? Ujian. Jadi Nabi Sulaiman itu merasakan bahwa atau meyakini bahwa jabatan, harta, pangkat itu adalah ujian, liabulwani. Allah sedang menguji aku dengan pangkat ini. Allah sedang menguji aku dengan ilmu ini. Allah sedang menguji aku dengan harta ini. Ashkuru am akfuru? Apakah aku termasuk dari hamba Allah yang sungguh bersyukur atau hamba Allah yang kufur? Jadi orang yang tidak didasarkan atas iman, atas akhlak yang baik, maka semuanya itu akan menjadi sebab dia kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari kufur nikmat. Setinggi serendah apapun nikmat yang Allah berikan, mestinya lah harus menjadi sarana untuk kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah janji kan, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila aku bersyukur atas nikmatku, aku akan aku tambah, dan apabila kufur, aku akan memberi azab yang pedih. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berilmu manfaatkan ilmu itu untuk kepentingan umat yang sebanyak-banyaknya, harta digunakan dan pangkat dimanfaatkan juga untuk membawa kemaslahatan bagi umat sesuai dengan posisi kita masing-masing, insyaallah.
1: Baik. Mungkin terakhir Ustaz, pesan bagi generasi muda terkhususnya Ustaz ya, agar mampu nih menjadi pribadi yang cerdas, berilmu sekaligus berakhlak mulia Ustaz.
0: Ya, kita kalau dalam kesempatan ini saya ingin menganjurkan bahwa kemana pada akhirnya kita mempersembahkan ilmu kita, mempersembahkan harta kita, ya, dan juga pangkat kita. Pada akhirnya kan kita kembali kepada Allah kan?
1: Iya, betul.
0: Ya, pangkat setinggi-tingginya kan almarhum dan almarhumah. Itu saat di mana kita akan pertanggungjawabkan.
1: Benar.
0: Jadi jangan macam-macam lah kita hidup ini. Ya. Ikuti saja apa yang menjadi petunjuk Allah. Enggak, insya Allah kita tidak akan kekurangan dalam segala hal. Kalau kita dekat dengan Allah, kita gunakan, manfaatkan segala ilmu kita itu. Dan ini adalah sebagai bukti bahwa ilmu dan akhlak akan memberikan kemuliaan hidup kita, hendaknya mulia di dunia dan mulia juga insya Allah di akhirat, seperti yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah.
1: Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pagi hari ini Ustaz.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih juga dan mohon maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pencerahannya ya di pagi hari ini mengenai ilmu dan juga akhlak mulia. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua pendengar bahwa kecerdasan sejati itu bukan hanya terlihat dari banyaknya pengetahuan yang kita miliki, tapi juga dari akhlak yang tercermin dalam setiap ucapan, sikap dan juga perbuatan kita. Dan mudah-mudahan yang kita dapatkan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan serta mengantarkan kita kepada kemuliaan di dunia dan juga akhirat. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Ustaz Muhsin Sahari MA untuk pencerahannya. Sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Selamat pagi saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: satu kabupaten kota itu adalah berarti yaitu bebas rabies.
1: Anggota yang udah ada pada saat ini itu ada Kota Pekanbaru, kemudian ada Kota Dumai, kemudian ada Kabupaten Siak.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dari 12 kabupaten, kota di Riau hanya satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti terbebas dari kasus rabies. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI perkuat kemitraan dengan dapur MBG di berbagai daerah, dorong peningkatan daya beli dan pasokan MBG dari pedagang pasar. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Pranoto.

0: Pendengar, dari 12 kabupaten atau kota di Riau, hanya satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti terbebas dari kasus rabies. Lengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk mewujudkan Indonesia bebas rabies di tahun 2030. Salah satunya dengan melaksanakan suntik vaksin rabies bagi seluruh hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan monyet. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Marianto mengatakan untuk di Provinsi Riau, dari 12 kabupaten kota hanya ada satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti yang terbebas dari kasus rabies. PLT Gubernur menuturkan dengan kondisi tersebut maka pelaksanaan vaksinasi rabies harus terus digencarkan agar Riau bebas rabies dan target 2030 Indonesia bebas rabies terwujud.
2: Untuk 11 kabupaten kota, satu kabupaten kota itu adalah Meranti, yaitu bebas rabies. Dan ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kadis di beberapa kabupaten kota yang sudah terdampak kena rabies.
1: Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yulani Nazir menjelaskan, untuk menuntaskan kasus rabies di Riau pihaknya di tahun 2026 menargetkan total vaksinasi rabies sebanyak 22.000 dosis yang diharapkan mampu mencegah penularan rabies.
3: Kita dibantu oleh pusat 12.500 dosis. Sementara pengadaan kita hanya 10.000 dosis, Pak. Dan target kebutuhan kita sebenarnya kita mempunyai hewan penular rabies ini 400.000, Pak. Jadi mungkin kalau 70% dari hewan tersebut mengalami menggigit, berarti kita perlu 320. Jadi mungkin itu mohon Pak, ada Kepala Balai Bapeda juga.
1: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yulani Nazir mengimbau masyarakat yang memiliki hewan penular rabies untuk memberikan suntik vaksin kepada hewan peliharaannya sebagai bentuk perlindungan diri, keluarga, lingkungan, dan hewan itu sendiri. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI perkuat kemitraan dengan dapur MBG di berbagai daerah, dorong peningkatan daya beli dan pasokan MBG dari pedagang pasar. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI mendukung perluasan kerjasama dengan sejumlah pengelola dapur program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah untuk mendorong peningkatan serapan produk dari pedagang pasar serta menggerakkan kembali daya beli masyarakat. Ketua Harian DPP APSI Don Muzakir mengatakan kerjasama tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Medan hingga Riau. Kolaborasi ini melibatkan pedagang pasar, petani hingga pelaku usaha yang memasok bahan pangan ke dapur MBG.
5: Kita hari ini sudah melakukan mitra dengan kawan-kawan yang punya dapur di daerah-daerah. Di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Medan, termasuk di sini. Ini pemilik dapur nih, ada beberapa dapur kawan kita di sini. Di mana-mana kita melakukan kerjasama. Nah, melakukan kerjasama dengan dapur MBG, tapi kita tidak bisa melakukan intervensi secara ke pemerintah, juga tidak bisa melakukan intervensi. Kamu harus beli di sini, di sana. Cuman kita secara kawan-kawan berkumpul dari petani, pedagang, itu berkumpul saling memberikan menyuplai barang ke dapur-dapur, tapi walaupun tidak banyak. Tapi ini dapat membangkitkan daya beli pedagang yang ada di pasar.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW APSI Provinsi Riau Agusman Sikumbang menekankan pentingnya juga dukungan seluruh pihak agar APSI dapat menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat khususnya di sektor pasar tradisional.
6: Support dari DPP agar APSI Riau ini betul-betul menjadi tunggak perekonomian di masyarakat Riau. Karena tadi dinyanyi di mas APSI pasar adalah tunggak perekonomian masyarakat Indonesia. Maka oleh karena itu,
4: peran APSI di daerah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui penguatan distribusi bahan pangan dari pasar ke berbagai sektor, termasuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, event lari Riau Bayangkara Run ditargetkan 20.000 peserta dan pengunjung pada di Pekanbaru yang akan digelar pada 19 Juli 2026 mendatang. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
7: Event lari Rio Bhayangkara Run 2026 akan digelar pada 19 Juli 2026 mendatang. Ketua Pelaksana Rio Bhayangkara Run 2026 Kombes Daniel Widya Muharam mengajak masyarakat Pekanbaru menyambut ribuan peserta yang akan datang pada ajang ini. Daniel mengatakan hingga saat ini sekitar 15 ribu peserta telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun panitia memperkirakan jumlah orang yang akan memadati kota Pekanbaru selama pelaksanaan acara ini mencapai sekitar 20 ribu orang. Menurut Daniel, rangkaian kegiatan akan dimulai pada 17 hingga 18 Juli 2026 dengan agenda pengambilan respek di gelanggang remaja kota Pekanbaru.
8: Kegiatan Rio Bhayangkara Run akan dimulai dari tanggal 17-18, yaitu kita melaksanakan pengambilan respek, di mana nanti di sana juga akan tersedia stand-stand UMKM dari teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Pekanbaru, yang nanti bisa juga kita membeli merchandise yang kaitan dengan Rio Bhayangkara Run. Jadi yang tidak kebagian tiket masih tetap bisa menggunakan aksesoris, kemudian kaos. Itu tersedia di tanggal 17 dan 18 yang akan dilaksanakan di gelanggang remaja. Ya, sekali lagi pengambilan respek 17-18.
7: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan bahwa Rio Bhayangkara Run 2026 merupakan bagian dari perayaan Hari Bhayangkara ke-80. Event keempat kalinya yang dilaksanakan Polda Riau ini bukan sekedar ajang olahraga lari, melainkan gerakan bersama untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan.
9: Kebersamaan dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa bergerak bersama, berkolaborasi bersama untuk melawan karhutlah. Karhutlah 2026 ini memiliki karakteristik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena menurut yang tadi, 2026 ini adalah siklus 30 tahun. Setiap 30 tahun itu terjadi.
7: Direncanakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan melepas ribuan peserta dalam event Rio Bhayangkara Run 2026 pada 19 Juli mendatang. Event lari ini memiliki 3 kategori yakni 5 km, 10 km hingga 21 km dengan rute lari yang akan melintasi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, serta beberapa ruas jalan di kawasan sekitarnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, pengurus provinsi atau Pengprov Squash Riau terus mempercepat pembentukan kepengurusan cabang di kabupaten dan kota sebagai syarat agar cabang olahraga squash dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Riau mendatang. Selengkapnya Khairani Januari ini melaporkan.
10: Pengurus Provinsi Pengprov Squash Riau terus mematangkan pembentukan kepengurusan cabang olahraga squash di sejumlah kabupaten dan kota. Langkah tersebut dilakukan agar squash memenuhi syarat sebagai cabang olahraga yang dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau mendatang, sekaligus memperkuat pembinaan atlet di daerah. Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi Pengprov Squash Riau Kurniawan mengatakan, saat ini sudah ada 8 daerah yang masuk dalam proses pembentukan kepengurusan, 3 diantaranya telah memiliki kepengurusan yakni Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Siak. Selain 3 daerah yang sudah terbentuk, 3 kabupaten lainnya Pengprov Squash Riau telah menerbitkan surat keputusan, sementara 2 kabupaten lainnya tahap pembentukan kepengurusan.
11: Untuk ini saya sampaikan untuk squash ya, untuk anggota yang udah ada pada saat ini itu ada Kota Pekanbaru, kemudian ada Kota Dumai, kemudian ada Kabupaten Siak. Itu udah terbentuk. Jadi ada 3. Kemudian SK dari provinsi sudah diberikan dari provinsi squash, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, ada 2 atau 5 ya. Kemudian ada 3 lagi kabupaten yang telah diberikan mandat oleh pengurus provinsi, yaitu Inhil, Rokhil, dan Kelalawan. Sehingga nanti kalau ada 5 yang kita lantik nantinya, yaitu totalnya sebuah 8, sehingga full itu sudah masuk ke ambang batasnya, ada over ambang batas, yaitu jadi 8 kota dan kabupaten seperti itu.
12: Berarti sudah memenuhi syarat?
11: Sudah memenuhi syarat untuk nanti seandainya kalau kita propose ke Koneria untuk masuk di cabang dan dipertandingkan di Koroprop.
10: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, berharap proses pembentukan kepengurusan di Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Pelelawan dapat segera tuntas.
13: Harapan kita dari pengurus tentu sebelum September ini, Kampar, Rohul, Rohil, Inhil, dan Pelelawan ini sudah resmi masuk sebagai keanggotaan KONI di kabupaten kotanya. Karena balik lagi yang kita kejar adalah kita harus berpartisipasi di Porprov tahun depan. Tentunya ini menjadi skala prioritas utama.
10: Keberhasilan memenuhi persyaratan administrasi dan organisasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi perkembangan olahraga squash di Riau, sekaligus mencetak atlet yang mampu bersaing hingga tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Brazil versus Norwegia di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan lewat 2 gol pada babak kedua yang memastikan tim asuhan Stahl Solbakken melaju ke perempat final, sementara Brazil harus mengakhiri langkahnya di turnamen. Penampilan gemilang kiper Norwegia Orjan Nyland juga menjadi faktor penting setelah menggagalkan sejumlah peluang emas Brazil, termasuk penyelamatan penalti pada babak pertama. Norwegia sempat mencetak gol melalui Patrick Berg pada menit ketiga, tetapi wasit menulirnya karena terjadi offside dalam proses serangan setelah pengecekan VAR. Brazil kemudian memperoleh peluang emas pada menit ke-10 setelah Matheus Cunhal dijatuhkan Christopher Ajer di dalam kotak penalti. Wasit yang awalnya membiarkan permainan berlanjut akhirnya menunjukkan titik putih usai meninjau tayangan VAR. Namun kesempatan tersebut gagal dimanfaatkan. Bruno Guimaraes yang menjadi eksekutor tidak mampu menaklukkan Orjan Nyland. Kiper Norwegia berhasil menepis tendangan penalti yang mengarah ke sisi kiri bawah gawang. Memasuki babak kedua, Norwegia tampil lebih dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. Meski demikian, Brazil sempat mendapatkan peluang emas pada menit ke-59 melalui Endrick yang baru masuk. Menggantikan Matheus Cunhal, penyerang muda itu berhasil lolos dan tinggal berhadapan dengan Nyland. Tetapi penyelesaian akhirnya melebar dari gawang. Tekanan Brazil terus berlanjut beberapa menit kemudian. Pada menit ke-62, mereka melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang masih mampu diblok Nyland. Semenit berselang, Bruno Guimaraes kembali memperoleh peluang, tetapi lagi-lagi kiper Sevilla itu tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan. Norwegia baru benar-benar memecahkan kebuntuan pada menit ke-79. Serangan dibangun dari sisi kanan pertahanan Brazil sebelum Andreas Skjelbred mengirim umpan silang ke kotak penalti. Erling Haaland memenangkan duel udara melawan Gabriel Magalhaes dan menyundul bola ke gawang Alisson untuk membawa Norwegia unggul 1-0. Brazil mencoba merespon dan hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-85. Sapuan pemain belakang Norwegia justru mengarah ke gawang sendiri. Tetapi Nyland kembali menunjukkan refleks luar biasa dengan menggagalkan bola sebelum melewati garis gawang. Tak lama berselang, Brazil mendapat hadiah penalti pada masa injury time setelah wasit menilai Leo Ostergaard melakukan pelanggaran terhadap Casemiro di dalam kotak terlarang. Neymar yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-90+7 memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Namun gol tersebut tidak cukup menyelamatkan Brazil hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selanjutnya Norwegia bakal menghadapi penenang antara Meksiko melawan Inggris yang akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City, Senin 6 Juli 2026.

Dengar laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dari 12 kabupaten kota di Riau, hanya satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti terbebas dari kasus rabies. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI perkuat kemitraan dengan dapur MBG di berbagai daerah, dorong peningkatan daya beli dan pasokan MBG dari pedagang pasar. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Mendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Tudung Priuk,

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
4: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
4: Pak, Papa.
3: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
6: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki, cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah, karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: 50 rupiah ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
2: Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Di saat ini pendengar ya, sudah menunjukkan pukul 6.33 menit waktu Indonesia Barat ya. Semangat baru tentunya pendengar di hari Senin ini 6 Juli ya 2026. Kabar sehat untuk Anda semua pendengar, harapan kami dan doa kami untuk Anda pendengar semoga tetap sehat dan semangat di hari Senin ini yang juga merupakan awal ya di satu pekan ke depan pendengar. Agenda apa kira-kira yang ingin dilakukan? Tentu sudah punya rencana hari ini mau ngapain, esok ya, dan esok lagi sehingga akhir pekan ya, jumpa kembali tentunya pendengar. Untuk karena pendengar, hati-hati di jalan selama sampai ke tempat tujuan untuk Anda pendengar, dan juga semangat pagi yang lagi sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi Anda yang juga dengan kegiatannya ya di hari ini lagi kegiatan mengantar transportasi. Ya, salam sehat dari kami untuk Anda semua pendengar ya, Bapak-bapak yang berprofesi juga di Maxim ya. Ini juga merupakan salah satu alat transportasi yang memang banyak diminati ya di Bengkalis, antar jemput masyarakat yang sangat mempermudah dan juga harganya sangat murah pendengar ya. Salam sehat, salam sapa dari kami untuk Anda semua. Peringat, jangan lewatkan nanti tepat pukul 8 ya, saya masih menemani Anda di hari ini di Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Nah, nanti ada satu tema yang kami bahas ya pada hari ini ya. Apakah Anda bagi apa ya, mahasiswa ataupun apa, pingin dapat beasiswa luar negeri? Nah, nanti ikuti pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akan menemani Anda pendengar ya, bagaimana sih mendapatkan beasiswa luar negeri. Wah, gak tanggung-tanggung, ada di Jepang, di Jerman, dan lain sebagainya. Nanti kami masih menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Selamat ngopi, selamat ngeteh juga. Selamat menikmati menu sarapan pagi Anda seperti lontong, apapun itu, tetap semangat dan sehat selalu.

Gadis Melayu, satu lagu yang sudah dinyanyikan oleh Al Hafiz. Nah, tadi malam juga ya di lapangan Tugu Bengkalis ya, ia juga menghibur masyarakat Bengkalis dalam penutupan Bengkalis Durian Fest yang tadi malam resmi ditutup oleh Bupati Bengkalis ya, Ibu Kasmarni. Ya, berapa lagu menghibur tentunya pendengar ya, terhibur tadi malam, dan juga banyak pelaku UMKM yang menawarkan berbagai kuliner mereka, dan kegiatan tersebut juga ada lomba menu dari durian begitu ya. Oke, selamat untuk anda yang dapat juara di perlombaan tersebut, dan juga banyak masyarakat yang mengkonsumsi buah durian ya di Bengkalis Durian Fest ya, yang berlangsung selama 3 hari kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, Jumat malam, Sabtu malam, dari sore lah ya, dan tadi malam sudah berakhir. Dan tentu pendengar, banyak juga nih orang-orang yang datang ke Bengkalis, tapi tadi malam tuh hujan pendengar ya, barangkali juga memang ramai di sana, tapi karena pertama sekali hujan mulai rintik, orang udah mulai bubar, apalagi hujan deras ya di tadi malam di lapangan Tugu Bengkalis. Baik, untuk serangkaian acara dan juga dinikmati oleh masyarakat Bengkalis dan lainnya ya, salah satunya anda barangkali ya. Baiklah pendengar, masih bersama kami di Lintas Bengkalis Pagi untuk anda pendengar.

0: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
4: Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang, supaya ranting menjadi cabang, supaya telur tak jadi tembelang, supaya batang tak digerek kumbang, supaya amanah tidak terbuang.
5: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

0: sih?
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf. Tidak bisa begitu.
4: Oh. Saya salah ngomong tadi. maksud saya potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf, Pak. Saya permisi.
6: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya di hari ini 6 Juli. Ya, di hari Senin pendengar 6 Juli 2026. Pendengar 6 Juli ini merupakan hari zoonosis sedunia pendengar. Zoonosis ini merupakan penyakit menular yang berasal dari hewan ke manusia. Untuk mengkampanyekannya mengenai bahaya penyakit tersebut ditetapkan pada 6 Juli sebagai hari zoonosis sedunia. Ya, pendengar, dalam sebuah studi oleh CDC disebutkan bahwa 60% penyakit menular yang ada saat ini merupakan zoonosis dan setidaknya 70% penyakit menular yang muncul berasal dari hewan. Ya, beberapa penyakit yang termasuk di dalam zoonosis ini adalah rabies, flu burung, Ebola, dan lain sebagainya. Mengutip dari laman WHO, pendengar, zoonosis juga dapat berupa bakteri, virus, atau parasit yang menyebar ke manusia melalui kontak langsung atau melalui makanan, air, dan juga lingkungan.

0: Ya baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Nah itu arah